0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak berhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dia buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
3: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
4: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
3: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
5: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
5: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
6: Lina, hang ada kerja tak pagi ni?
7: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
6: Taklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
7: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
6: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni, eh aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah, lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu. Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni, takut kena strok haba.
8: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setahatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perlis FM.

0: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan Himat Masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.
4: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
5: Hi Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

0: juga anak si Maria masuk hospital.
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, okey, okey. Sekarang juga saya buat.
1: Jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: Yang memilih aku adalah dirimu.
1: Hei, bukan macam tu.
0: Perlis FM.
1: Seperti punggung rindukan bulan.
0: Perlis FM.
1: Wow, berbunga-bunga.
0: Perlis FM.
1: Bagaikan kaca tempas ke batu.
0: Perlis FM.
1: Hadinya keluarga kerana kasih dan sayang.
0: Perlis FM.
1: Inilah Perlis FM.
0: Suasi denganku.
2: Tingkap masuk pintu, keluar tingkap.
0: Perlis FM.
3: Alright, Radio Malaysia Perlis FM 102.9 MHz. Kan 8.29 pada pagi dah. Itu dia. Saat dia masa berlalu ni kan. Jadi hari-hari cuti ni dalam suasana yang sejuk-sejuk ni, tenang-tenang, relax-relax dekat rumah, masak makanan yang sempoi bersama dengan keluarga kan. Minggu depan nak cuti pula. Kan? Hari ni dah cuti. Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat-sahabat saya yang terus mendengar kan 102.9 MHz yang hantaran melalui WhatsApp ni. Kalau anda nak hantar ke ucapan pagi pun boleh, aktiviti anda pagi ni pun boleh, boleh hantar dekat sana. Kejap lagi saya kongsikan dekat mana tahu, dekat Facebook DJ Feroz Perlis FM, ataupun anda boleh hantar terus ke talian konti 017-454-1688. Tu dia cara-cara dia. Sat lagi kita kongsi. Tu dia cara-cara dia. Ada juga saya nak kongsikan berkenaan dengan apa tahu. Cerita tentang sakit kepala. Apa cerita sakit kepala? Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda. Tunggu tahu, Perlis FM serasi denganku. Right.

8.34 minit pagi, 102.9 MHz. Alright, geng. Selamat pagi-pagi lah kepada sahabat saya, Hazli Sanjuredi, yang sedang dengarkan Pelin Safan juga dari Kuala Perlis. Terima kasih juga kepada Muhammad Afif Adhar, adik saya. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Terima kasih Afif Adhar. Good morning-morning juga. Juliana JJ, hai, waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi, selamat tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan, ceria-ceria selalu, alhamdulillah. Dan kita doakan juga untuk anda semua, hari ini semoga dipermudahkan segala urusan juga, ceria-ceria selalu. Kena ada senyuman di muka anda. Bangun pagi kena senyum, itu vibe positif kan. Kita kat Place FM ni vibe positif nombor satu kan. Terima kasih Juliana JJ. Kak Sepia Razak, waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga. Syukur alhamdulillah, panjang umur lagi kita pagi ni. Kita semualah dapat menunaikan ibadah seharian katanya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Sepia Razak. Rosmanizal, terima kasih. Rosmanizal Abu Usman, selamat pagi-pagi juga. Sebab konti, sebab cuti untuk warga Poleh hari ni. Ceria-ceria selalu. Salam satu Zulhijjah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat saya Rosmanizal, yang hantarkan melalui WhatsApp juga. Terima kasih kepada, wow, hari ni, terima kasih Abalan Santana. Hingat pagi katanya, sebab tugas cerita selalu, harap sihat, alhamdulillah, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hari ni hari lahir ya untuk Abalan Santana. Selamat hari lahir untuk Abalan. Moga dikunjungi dengan kesihatan lebih baik, insyaAllah. Diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat panjang umur Abalanku. Terima kasih pendengar setia Police FM. Terima kasih juga kepada Kak Zarina. Hai Kak Zarina, selamat pagi-pagi. Waalaikumsalam. Dua sifat yang kita kena jauhi. Yang pertama ialah ego. Apabila kita sudah tidak boleh ditegur, takbur ya, apabila kita rasa diri kita paling bagus dan pandang rendah pada orang lain. Ini dua sifat ni jangan ada pada diri anda. Manusia ni kalau dia hebat, ada orang lagi hebat. Ada orang lagi hebat, ada yang lagi hebat. Langit pun ada tujuh . Terima kasih kepada Kak Zarida. Salam ceria katanya. Semoga hari ni memberi sinar kebahagiaan buat kita semua. Salam dari Kak Ina. Alhamdulillah. Alright, 102.9.

baru ya daripada Kelangit, Kau Bersama Dia. 8.41 minit pagi, geng. Sambil-sambil anda lelek kat rumah di dengar-dengarkan Police FM dalam suasana yang dingin-dingin, sejuk-sejuk di. Saya dah kongsi sikit lah info kesihatan dia. Ini berkenaan dengan apa tahu, tersilap tafsir sakit kepala. Nah, penting ya untuk anda kenal pastilah jenis sakit kepala bagi elak rawatan yang tidak tepat ya, komplikasi yang berpanjangan. Hampir semua ya individu pernah mengalami sakit kepala. Ada yang ringan, ada yang sementara, namun tak kurang juga yang berlarutan ya, sehingga menjejaskan kualiti hidup harian lah. Tak semua sakit kepala ni adalah migraine, kan? Okay? Saya rasa kalau sebutan migraine ni ramai orang tahulah. Sakit kepala je orang sebut migraine kan. Dalam amalan kritikal ni terdapat keadaan yang kerap disalah tafsir sebagai migraine, khususnya sinus headache ya, ataupun selada neuralgia. Kesilapan ni boleh menyebabkan sakit pesakit yang menerima rawatan yang kurang tepat lah, seterusnya melambatkan pemulihan yang sebenar. Sebagai pakar perunding robotik head and neck, saya sering melihat pesakit yang lama dirawat sebagai migraine tapi sebenarnya mengalami keadaan lain yang berkaitan dengan sinus. Sinus ni resdung atau saraf di kawasan hidung yang boleh mempunyai gejala yang hampir serupa. Okay, sinus headache ni ataupun keradangan sinus sama ada akut atau kronik, sering disalah anggaplah sebagai migraine kerana simptomnya hampir serupa je. Antara ciri-cirinya termasuk di kawasan dahi, pipi, sekitar mata ini mengalami kesakitan, rasa tekanan pada muka terutamanya apabila tunduk hidung tersumbat, berhingus, deria, bau berkurangan, ada kalanya disertai dengan demam. Berbeza dengan migraine. Migraine sakit sinus biasanya berkait rapatlah dengan gejala hidung bertambah teruk apabila posisi kepala berubah. Rawatan sinus headache ni bukan sekadar ubat tahan sakit, ia mungkin memerlukan decongestant, semburan hidung, antibiotik jika terdapat jangkitan bakteria, serta rawatan lanjut lah seperti pembedahan sinus endoskopik. Ini bagi kes kronik yang tidak respon kepada rawatan konservatif lah. Okey, slider neuralgia ini adalah keadaan yang kurang dikenali tapi penting, melibatkan saraf di kawasan ganglion yang terletak di belakang rongga hidung. Jadi pesakit biasanya mengadu sakit di sebelah muka, sering di sekitar mata atau hidung yang boleh menjala ke rahang atas ya, gigi ataupun telinga. Ini keadaan ini terdapat juga gejala seperti hidung berair sebelah atau mata berair. Serangan sakit selalunya berlaku secara episod lah. Keadaan ini sering disalah tafsir sebagai migraine kerana pola sakitnya yang unik dia agak unik. Diagnosis diperlukan penilaian ENT yang diteliti lah, termasuk pemeriksaan endoskopik hidung. Rawatan ini boleh melibatkan ubat untuk sakit saraf, blok saraf, dalam kes tertentu lah rawatan intervensi. Okey, bezanya migraine ni dia mempunyai ciri berbeza lah seperti sakit berdenyut sensitif kepada cahaya, bunyi serta loya, muntah tanpa simptom hidung yang ketara. Ini bezanya antara migraine dan sinus headache ni adalah amat penting ya bagi memenuhi rawatan yang tepat diberikan lah. Selalunya kita kalau sakit kepala ni kita kata kita ni migraine kan, tapi sebenarnya ada 3 jenis sakit kepala yang perlu anda tahu. Cek dah habak dah atas saat ni. Okey, kalaulah anda nak baca apa yang saya kongsikan ni, anda boleh baca dalam Metro. Pagi ni ada buka Metro secara online, dah pegang media sosial sambil-sambil duduk scroll tu kan, buka akhbar Metro, kemudian ambil info sehat, boleh baca kat sana. Ini tersilap tafsir sakit kepala, itu tajuknya. Kena baca, ini penting geng untuk anda yang mendengarkan 102.9 MHz. Sekurang-kurangnya ada ilmu untuk anda pagi ini berkenaan dengan kesihatan, itu sangat penting. 8.45

Okay, Sheila on 7 Gang, 8.49 minit pagi. Macam biasalah, 9 pagi nanti utama 9 pagi akan ke udara. Kemudian sekembalinya nanti anda akan bersama dengan tetamu pagi ni, Profesor Teknologi Dr. Azrumi Abdullah Al-Hadi, Dekan Fakulti Komputeraan Cerdas FKC Universiti Malaysia Perlis Unibap, akan bersama dengan anda. Jadi tunggu kejap lagi, 9.30 pagi saya akan bersama dengan Prof nanti. Alright, please have fun, serasi dengan ku.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan B-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95 200 saja liter. Jadi saya kata saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menelpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang menggunakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, reformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, ya, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, makanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
6: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
7: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
8: Pertama, basuh muka dengan air.
7: Alah, make up aku ni macam mana?
8: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
7: Sayang nyawa lah.
8: Kedua, dengar muzik yang rancak.
7: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
8: Ketiga, elak memandu berseorangan.
7: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
8: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
7: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Alright, 102.9 MHz Pulse FM. Nantikan sebentar lagi kita akan bersama dengan Profesor Teknologi Dr. Al Rizmi Abdullah Al Hadi, Dekan Fakulti Komputeran Cendas FKC Universiti Malaysia Perlis. Tunggu tahu.

0: Johan, Place FM 102.9 MHz. Kita kembali semula ke Place FM dan pagi ni saya bersama dengan Profesor Teknologi Dr. Arizmi Abdullah Al-Hadi, Dekan Fakulti Komputeraan Cerdas FKC Universiti Malaysia Perlis Unimap. Okey, kita berlintas langsung melalui Facebook Place FM. Kau boleh tonton kat sana lah, langsung dari Kompleks Pelayaran Tengku Set Putera. Pertamanya, Assalamualaikum Prof, selamat datang ke Police FM pagi ni. Alhamdulillah kita dapat jumpa pagi ni dalam keadaan yang sejuk sejahtera. Alhamdulillah. Baik, pagi ni kita nak kongsikan satu tajuk yang sangat penting lah, terutamanya kepada anda sebagai ibu bapa, anak-anak lepasan SPM, STPM, CJ, diploma, matrikulasi ni. Dengarkan di Police FM pagi ni, dan kita nak sama-sama pagi berkenaan dengan Fakulti Komputeraan Cerdas FKC. Dan difahamkan bahawa baru ni telah diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir pada 25 April 2026, Prof. Dan ini merupakan yang terbarulah di Unimap. Jadi mungkin kita nak kenali dengan lebih dekat lagi apa yang menarik di FKC ni. Mungkin Prof boleh kongsikanlah kepada semua yang mendengarkan Police FM ni, apakah fakulti komputeran. Oh, nak sebut susah tu. Komputeran cerdas atau singkatannya FKC di Unimap. Silakan Prof.
1: Okay. Terima kasih DJ Virus atas pengenalan kepada FKC. Fakulti Komputeran Cerdas ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah Intelligent Computing. Sebenarnya dirasmikan pada April yang lalu, tetapi operasinya telah pun bermula sejak 1 Julai 2025 lagi. Di mana fakulti ini menekankan teknologi masa depan, AI, kecerdasan buatan, data analitik, intelligent system, iaitu selari dengan IR 4.0, Industry Revolution 4.0, yang pada satu ketika dahulu adalah sangat sinonim dengan pergerakan industri di Malaysia ataupun di dunia. Selari juga dengan lonjakan rancangan pendidikan tinggi Malaysia pada 2026 hingga 2035, dan Unimap juga telah membangunkan baru-baru ini Unimap 2030, iaitu direction ataupun strategic planning untuk Unimap dalam masa 5 tahun akan datang. Jadi untuk

0: memenuhi lonjakan-lonjakan dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia dan juga objektif strategik di UNIMAP, program ini telah pun dibangunkan bermula pada tahun lepas.
1: Ya.
0: Di FKC sebenarnya kita ada 8 program. Program pengajian, iaitu bermula daripada diploma, diploma dan lepasan SPM sehinggalah ke PhD. Jadi ada diploma, ada bachelor, sarjana muda, ada master dan juga PhD. Dan kalau boleh saya cerita lebih lanjut lagi, sebenarnya di FKC ini adalah pensuturan semula beberapa jabatan yang telah pun berada di UNIMAP sebelum ini, iaitu yang pertama adalah Jabatan Komputer yang sebelum ini terletak di bawah Fakulti Elektronik, dan juga Jabatan ataupun Institut Matematik yang duduk berasingan, di mana untuk fakulti ini kita telah combinekan kedua-duanya. Jadi di FKC ada satu Jabatan Komputer dan ada satu Jabatan Sains Matematik, yang mana meliputi seluruh aspek yang diperlukan untuk kecerdasan buatan ini. Iaitu kalau boleh saya beritahu di sini, ada tiga core area lah yang penting untuk kecerdasan buatan, iaitu yang pertama sekali adalah software ataupun computing. Computing maksudnya pelajar dia belajar cara untuk menulis program dan sebagainya. Itu computing yang pertama. Yang kedua adalah matematik. Pelajar mesti ada asas matematik untuk buat pengiraan, untuk menganalisis data dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dari segi application, iaitu dalam kes ini adalah intelligent computing ataupun computer application. Jadi kita ada full coverage daripada teori, daripada asas matematik sehinggalah ke application side, iaitu kita boleh melihat apa aplikasi-aplikasi yang boleh kita buat untuk AI ini. Jadi sebenarnya benda ini ataupun konsep ini dia berbeza dengan universiti-universiti lain ataupun politeknik-politeknik, kerana merangkumi keseluruhan dan sangat inklusif. Ini yang saya ingin highlightkan untuk FKC ini, kerana kita ada flavor kita sendiri. Kita memenuhi agenda industri di bahagian Northern Region, iaitu lebih kepada EE, elektrik dan elektronik dan juga semiconductor. Jadi ini adalah sangat bertepatan. Jadi kita kita tunekan ke arah tersebut, dan kita of course kita akan melahirkan talent-talent ataupun graduan yang selari dengan industri, terutamanya di bahagian Northern Region lah, bahagian utara ini. Buat masa ini FKC ada lebih kurang 142 orang staff. Pelajar lebih kurang 1,000, yang mana kita ada daripada program diploma sampai ke PhD ada lebih kurang 1,000, dan 10% 10% daripada 1,000 itu bermaksud 100 orang adalah pelajar international, yang mana yang teramai sekali bila kita compare dengan fakulti-fakulti lain. Jadi dia sangat menyumbang kepada bilangan pelajar antarabangsa secara keseluruhan di dalam universiti.
1: Okey, itu antaranya sebagai pembukaan lah kepada FKC ni, sebenarnya yang Prof sebutkan tadi lah, ini merupakan fakulti terbaru di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, dan ditubuhkan pada 1 Julai 2025 yang mana memfokuskan kepada kecerdasan buatan AI, teknologi komputeran moden. Dan buat masa ni 8 program akademik yang ditawarkan, peringkat diploma, sarjana muda, sarjana Dr. Falsafah, kekuatan dalam bidang kejurutaan komputer, sains, data, reka bentuk sistem terbenam serta matematik. Itulah yang disebutkan tadi oleh Prof. Baik Prof, bila kita sebut tentang AI ni, kan saya rasa AI ni di mana-mana pun sekarang ni perkataan AI ni cukup popular lah. Betul, Prof. Seperti yang kita tahulah dalam era digital, bidang kecerdasan buatan AI ni semakin ya menjadi tumpuan, membuka peluang kerjaya yang bergaji tinggi. Namun program ataupun kursus AI ni bukan saja dapat di UNIMAP, kan, tapi ditawarkan jugalah di universiti yang lain. Jadi mungkin ada keunikan di UNIMAP ni untuk program AI ni yang ditawarkan FKC UNIMAP mungkin ada perbezaannya, Prof, keunikannya, silakan.
0: Betul, terima kasih. Di Unimed sebenarnya kita tidak ada program sains komputer.
1: Okey.
0: Sebelum ni tidak ada langsung program sains komputer, di mana sebenarnya kalau kita tengok di universiti-universiti lain, program sains komputer sama ada diploma ataupun sarjana muda, dia sangat ramai, banyak kemasukannya ataupun enrolmentnya. Jadi tetapi bila keadaan semasa ataupun demand sekarang ini adalah lebih kepada AI dan sebagainya, jadi sebab itu pengurusan tinggi membuat keputusan untuk mewujudkan fakulti ini. Beza program kita dengan program-program lain di universiti lain adalah kita ataupun program ditawarkan di FKC ini adalah industry driven. Pembangunan kurikulum bersama dengan industri, bermaksud sebelum, semasa dan juga selepas. Kenapa? Sebelum tu maksudnya sebelum kita ada kemasukan pelajar, kita telah bangunkan konten-konten kurikulum itu berdasarkan input daripada industri. Itu sebelum. Semasa bermaksud pelajar bila sudah masuk, mereka akan didedahkan dengan elemen-elemen yang sangat ditekankan di industri. Kita ada memanggil industri-industri sebagai tenaga pengajar dan sebagainya. Dan di hujung pengajian, program, contohnya program data science AI yang baru sahaja di menerima kemasukan pertama pada Oktober tahun lepas. Sekarang ini kita dah ada lebih kurang 35 orang pelajar. Pelajar ini dia sebenarnya 3 tahun punya program. 3 tahun program dan satu tahun yang terakhir adalah di industri. Kita panggil konsep ni sebagai work based learning. 35 orang ditempatkan di industri. Mereka bukan sahaja didedahkan dengan industri, tetapi mereka belajar kursus-kursus di industri. Ada 2-3 kursus kalau tidak silap, tak silap saya, belajar di industri, tenaga pengajarnya oleh industri ataupun kita panggil jurulatih industri. Dan juga mereka membuat final year project, final year project, project tahun akhir di industri. Bermaksud mereka telah didedahkan dengan masalah-masalah di industri, mereka mendapat bantuan daripada jurulatih-jurulatih industri untuk menyelesaikan masalah, dan mereka cuba untuk selesaikan di situ. Jadi tempoh yang panjang ini, satu tahun di industri, diharapkan dapat membantu industri untuk menyelesaikan masalah. Kita terima banyak komen, industri kata terlalu singkat.
1: Ya, betul.
0: Pelajar bersama industri, dan ada juga komen-komen yang mengatakan kenapa kena masuk balik ke universiti. Kita, mereka prefer 6 bulan sebagai contoh, dan di hujung semester. Tapi kali ini kita bagi panjang sikit lagi, setahun, dan memang di hujung semester. So you actually, pelajar ini memang sangat terdedah dengan apa yang berlaku di industri. Jadi itu perbezaan antara program data science AI yang baru ini dengan program-program data science di universiti-universiti lain. Itu yang, yang kedua. Yang ketiga, salah satu kursus ataupun dalam program ini, kita pelajar akan mendapat sijil profesional daripada Huawei.
1: Okay.
0: Huawei certificate. Betul, kenapa Huawei? Tetapi kita tahu Huawei sekarang ini dia sangat mendahului dalam bidang ini. Dan pelajar didedahkan bukan saja menggunakan peralatan-peralatan ataupun Huawei, tetapi konsep asas, konsep asas big data, konsep asas data analytic, konsep asas cloud computing, yang mana adalah benda ini semua sangat general dan semua pelajar perlu tahu sebelum masuk industri. Jadi Huawei ini, sebab kita dah ada long collaboration dengan Huawei, kita ada mamat industri Huawei di pusat Tibet, sebelum ini. Jadi kita akan menggunakan tenaga-tenaga pengajar Unimed yang telah disertify oleh Huawei untuk memberikan konten-konten tersebut, dan pelajar akan menjalani peperiksaan yang di itiraf ataupun diberikan oleh Huawei sendiri secara online. Saya pernah tengoklah, mereka kena duduk dalam lab, tak boleh nak tengok kiri kanan sebab dia ada monitor betul-betul yang daripada Huawei sendiri, dan kalau mereka lepas, mereka akan dapat sijil Huawei.
1: Okay.
0: Jadi inilah nilai tambah yang sebenarnya yang kita cari daripada universiti. Dan saya percaya industri pun dia perlukan inilah. Mungkin bukan spesifik Huawei, tetapi sijil profesional daripada industri adalah sangat penting. Kita nak beza daripada universiti lain. Bukan saja sijil sarjana muda, tetapi sijil profesional daripada industri adalah satu nilai tambah yang sangat baik. Yang terakhir sekali, tuan, apa ni, salah satu makmal yang berada dalam FKC adalah makmal industri yang mendapat kerjasama dengan National Instrument, Emerson National Instrument, di mana yang ini pun adalah nilai tambah yang terbaru yang kita akan usahakan dalam masa terdekat ini untuk dapat sijil profesional bersama dengan mereka. Jadi dia macam masuk UNIMAP dan FKC ini, selain daripada sarjana muda, you akan dapat Huawei dan juga National Instrument. Jadi apa lagi industri mahukan?
1: Ya, betul.
0: So kita cuba untuk memenuhi kehendak mereka, dan at the same time kita takkan lari daripada konsep asas universiti, iaitu memberikan pengajaran yang terbaik kepada pelajar-pelajar untuk segala aspek yang diperlukan untuk mereka bekerja kelak, di mana lapangan yang mereka akan ceburi kemudian.
1: Baik Prof, kita nak kongsikan jugalah kan, bila kita sebut tentang FKC ini, bagaimana program ini menyokong aspirasi negara lah, dan dalam melahirkan graduan sedia industri ini.
0: Okey. Sedia industri ataupun mungkin yang terma yang lebih general ataupun lebih baik adalah future proof. Dia maksudnya the catalyst masa depan. Tidak kira apa industri sekalipun, tidak kira apa perkembangan terbaru sekalipun, mereka akan sentiasa relevan. Kerana apa? Sebab kita di universiti, di UNIMAP sebagai contoh, kita akan membangunkan bakat masa depan of course, dan juga berteraskan industri, dan juga penerapan kepada teknologi digital yang terkini lah. So mereka akan tahu apa yang berlaku di industri dan sebagainya. Dan program data science, kecerdasan buatan ni, data science AI ni, dijangka enrollmentnya akan tinggi jugalah. Jadi sebabkan demand dia yang sebelum ini ya, yang intake Oktober 2025, kita tidak sempat untuk memasuki UPU. Masuk UPU ni maksudnya pelajar bila lepasan SPM ataupun matrik, dia masuk UPU, dia akan ada senarai lah yang akan pilih, tapi yang ini kita tidak sempat masuk. Tetapi demand tu sangat baik, sangat baik. Malahan untuk Oktober 26 ini, saya melihat kita punya demand tu sangat tinggi, walaupun ujuran kita mungkin 60 orang, tetapi 1,000 lebih yang memilih untuk program ini. Jadi bayangkan pemilihan yang akan dilaksanakan nanti insyaAllah, untuk kita pilih yang betul-betul terbaik, dan kita cuba sediakan fasiliti dan juga memastikan mereka graduan yang tersedia industri. Saya nak petik satu data ataupun report, Future Job Report yang dibentangkan dalam World Economic Forum 2025. Top fastest growing demand by 2030. First kali apa tuan? First kali adalah Big Data Specialist. Nombor 2, AI and Machine Learning Specialist. Nombor 3, Software Data Engineer. You can imagine, maksudnya bukan hanya di Malaysia tapi di dunia. Sebabkan program-program kita diakreditasi, sebagai contoh MQA dan juga badan profesional yang lain yang diterima pakai di seluruh dunia. Jadi saya percaya graduan kita memang tersedia, bukan saja untuk industri tapi untuk future ready. Dan yang menarik juga dalam report tersebut, largest declining job, sebab saya nak cerita juga. Yang mungkin masa depan kita mungkin tak nampak dah pekerjaan ini adalah cashier dan juga admin assistant dan secretaries. Ini yang benda yang kita cashier tu mungkin semua dah sendiri, check out sendiri kan. Secretary pun kalender tu sekarang ni AI dah boleh uruskan kalender kita. Kita pun ada tak lagi kerja secretary lepas ni kan. Jadi mereka menguruskan kalender kita. Jadi pelajar-pelajar ataupun graduan FKC ni, dia bukan menggunakan tool tersebut, kan? Dia tidak belajar menggunakan tool, tapi they are the one behind the scene who develop the model.
1: Okay. yang buat model,
0: yang buat model, model itu. Jadi mereka perlu tahu programmingnya, mathematicsnya, how to analyze the data and things like that. So itu salah satu perkara yang yang saya fikir memang sangat in demand, dibuktikan oleh report-report World Economic Forum ini dan juga demand pada industri itu sendiri lah. Bermacam-macam inisiatif yang dibuat oleh industri, terutama di di di, di Penang dan sebagainya. Mereka ada AI sandbox, mereka ada AI punya manufacturing plan, strategic planning dan sebagainya, yang mana dia adalah menjadi satu nilai tambah dan kita tidak boleh ketinggalan. Pelajar tidak boleh ketinggalan, sebab saya, saya takut kalau kita tertinggal, kita tak akan terpilih ya, untuk apa-apa job masa depan dan sebagainya.
1: Dah kecap balik itu pun panjang
0: panjang balik lah. So itulah, nak kena, nak kena sedar, aware dan cuba untuk tahulah perkara ini.
1: Okey, dah ada plan strategik ini map 2026-2030 ni menyasarkan penghasilan seramai 37,500 bakat menjelang 2030. Dan ini melalui pengukuhan program akademik TVET pengantarabangsaan dan kerjasama industri. Itu dia. Kita harapkan apa yang disebutkan oleh Prof tadi itu, anda yang mendengarkan Place FM ni, yang mana yang yang berminat Prof boleh intai-intai lah kan, bertanya khabar dengan UniMap tak jauh mana pun. UniMap terkenal kan. Okey, menarik apa yang Prof sebutkan tadi. Dan kita juga mendengar bahawa UniMap ni mensasarkan untuk memastikan graduan kelahiran UniMap akan menikmati gaji yang premium. Prof dah memang terbuka tidak, kan? Dan ialah bila mereka ni bergraduasi nanti, bagaimana Prof melihat perkara ni berlaku bila disebut tentang bergaji tinggi ni?
0: Okey, gaji premium ni mungkin maklumatnya adalah gaji 4,000 ke atas lah. Dulu kita 4,000 ni mana boleh fresh graduate dapat kan? Kita 2,300, 2,500, mungkin even 2,000 kan. Cuma gaji premium ni adalah satu penanda aras yang telah di, diberikan oleh apa ni, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga telah di, difahami oleh industri lah. Jadi industri ni, tak semua industri boleh memenuhi hasrat tersebut. Itu kita faham. Cuma setelah beberapa tahun kebelakangan ini, kita punya ataupun UniMap punya kadar bekerja graduan dan juga kadar kebolehpasaran graduan, dia dua dua term yang berbeza. Kebolehpasaran is marketability. Kadarnya adalah, maksudnya graduate marketability untuk UniMap pada tahun 2025 baru saja diumumkan minggu lepas adalah 99.4%.
1: 99.4% ya.
0: Hampir 100%. Ada 0.6 saja lagi yang tidak tercapai tu. Saya fikir kita tengoklah kenapa 0.6 ni. Mungkin saya selalu ceritalah, mungkin graduan perempuan yang berkahwin dengan orang kaya tak mau kerja dah.
1: ada salah mungkin, satulah kemungkinan mungkin,
0: ataupun dah letih belajar 4 tahun dah saya nak relax sekejap dan sebagainya kan. Tapi itu antara possibility. Jadi marketability itu sangat tinggi, dan kalau boleh menjurus kepada graduan FKC ini. Sebab kita ada graduan daripada kejuruteraan komputer 2025 adalah 100%. 100%. Bukan 99.4 tadi, UniMap in general, tapi di FKC adalah sebanyak 100%. Dan kalau boleh untuk fokus lagi beberapa poin yang penting, yang mendapat gaji premium seperti yang DJ beritahu tadi, gaji premium adalah 32% daripada total graduan kita daripada FKC tahun lepas adalah bergaji premium. 30% lebih daripada 4,000 dan ke atas. You can imagine how demand di program ini. Dan kerja di MNC, multinational company, adalah 40%. Ramai itu, dan kita adalah yang paling tinggi berbanding dengan fakulti-fakulti yang lain lah. Dia kenapa? Sebab bidang komputeran cerdas ni adalah dalam kategori high skill job. Untuk negara mencapai negara yang berpendapatan tinggi, kita kena ada beberapa percentage untuk high skill, medium skill dan low skill. Jadi bidang komputer yang cerdas ni memang dah duduk dalam high skill tu sendiri dah,
1: yeah,
0: dan very high demand. So that's why
1: keperluan,
0: memang keperluan. Jadi graduan itu adalah bukti sebenarnya dia tersedia industri dan juga memenuhi kehendak semasa lah. Graduate dengan good skill set di antara teori dan juga praktikal. Teori diorang belajar dalam kelas, praktikal ada tambahan tadi satu tahun di industri. Saya tak dapat nak bayang satu tahun industri itu. Sebelum ni untuk program-program lain kita ada dalam 30 orang lebih per program, tapi bermula pada tahun hadapan kita akan terima 60. Even saya pun dapat maklumat yang akan ditingkatkan lagi. Jadi akan ramai, akan berseleraklah kita punya graduan-graduan kita ditempatkan di industri dalam berbagai-bagai bidang dan sebagainya lah. Graduan AI ni kenapa dia demand tinggi ni, sebab dia bukan hanya dalam bidang kejuruteraan ataupun manufacturing dan sebagainya, tapi bidang finance, bidang pejabat, bidang pejabat agama sebagai contoh. Kan perlu orang-orang yang data saintis ni untuk mengkaji, untuk memberikan maklumat kepada mereka dan sebagainya. Jadi dia adalah all rounder punya,
1: luas ya.
0: Luas dia punya ni. Dia bukan hanya terluk pada teknologi saja, dia bermacam-macam aspek pun boleh. Even mungkin masa depan pun mungkin dalam bidang kebudayaan dan sebagainya perlu data-data sains. Untuk melihat dan sebagainya. Even DJ nanti insyaAllah masa depan kan, kita perlu menganalisis apa program-program yang mendapat sambutan ramai dan sebagainya. Jadi perlu data-data itu adalah perlu lah. Jadi kombinasi program TVET, program WBL, maksudnya satu tahun di industri, sijil profesional, semua ni adalah nilai tambah. Nilai tambah kepada program yang biasa ditawarkan di mana-mana universiti lain, dan untuk memastikan mereka ini insyaAllah mendapat gaji premium.
1: Ya betul, dengan ada kelebihan yang Prof sebutkan tadi ya, insyaAllah. Baik Prof, kita ada lebih kurang 3 minit lagi. Mungkin Prof ingin katakan kepada pendengar hari inilah sebagai penutup kepada sembang pagi berkenaan dengan tajuk kita pagi ini. Silakan Prof.
0: Okey, terima kasih. Untuk memilih bidang dan juga universiti adalah satu keputusan yang sangat besar. Dulu mungkin ada beberapa universiti tertentu yang perlu dipilih lah. Tapi kita sebenarnya perlu berpijak di bumi nyata. Bermaksud pilihlah program yang punya masa depan. Ramai dah nak jadi medical doctor, ramai dah nak jadi lawyer, ramai dah nak jadi dan sebagainya. Tapi apa yang diperlukan oleh masa depan ni adalah future ni, kalau kita tengok sekarang ni adalah dalam bidang komputeran, bidang kecerdasan buatan, dibuktikan oleh report-report yang saya dah beritahu tadi. Dan program ini sebenarnya adalah program yang berdaya saing dan sangat relevan pada masa kini ya. Dan kadar kebolehpasaran UniMap yang seperti saya mention tadi telah membuktikannya. 99.4% peratus tadi telah membuktikan bahawa kita ataupun universiti UniMap diterima oleh industri. Tuan boleh tengok kita lalu dekat Sungai Dua kat Penang tu, ada satu, kita highlight lah graduan UniMap tersedia industri dan sebagainya lah. Jadi bukan omong-omong lah, saya setakat ni kita nampak dia punya capaian tu adalah sangat baik sekali. Jadi saya mengesyorkan supaya memilih program yang betul. Of course kalau tanya saya, kita pilihlah bidang di FKC ya.
1: Betul.
0: Data Science AI ni ataupun kejuruteraan komputer, dan pilihlah UniMap.
1: Keperluan tu
0: memang sangat in demand dan sebagainya. Di FKC kita ada program data science dan juga program kejuruteraan komputer. Ada diploma dan sarjana muda. Kalau nak buat sedikit variety, ambil diploma kejuruteraan komputer. You will learn about teknologi elektronik dan sebagainya. Tetapi masa bachelor atau sarjana muda, you ambil yang bahagian data science. What a good combination. Maksudnya ada pengetahuan dalam bidang elektronik, bidang engineering, dan ada pengetahuan dalam bidang computing, matematik dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: So saya selalu recommend lah, saya selalu recommend kat rakan-rakan, nak ambil kursus apa ni, kata macam ni lah, kalau kata nak ambil diploma ini, ambil degree itu. Tapi insyaAllah UNIMAP dan FKC bersedia bersedia untuk menerima pelajar-pelajar, dan kita akan memastikan supaya agenda negara tercapai lah, insyaAllah.
1: InsyaAllah, baik. Terima kasih bersama dengan saya Profesor Teknologis Dr. Arazmi Abdullah Al-Hadi, Dekan Fakulti Komputeraan Cerdas UNIMAP. Ini merupakan program terbaru, Prof. Jadi ambillah peluang ini dan dapatkan. Kadang-kadang kita ni dia keliru sikit, dia rasa keliru sikit, tapi anda boleh berhubung berhubung dengan UNIMAP untuk dapatkan info-info yang tepat lah. Kalau kita sembang tadi tu, dia rasa macam cepat, dia rasa dia express kan. Okay, ini antara kekuatan lah di UNIMAP ni, bukan sekadar melahirkan graduan tapi melahirkan bakat yang terus menjadi pilihan industri. Dan jika anda yang mendengarkan Police FM waktu ni lepas SPM dan sebagainya, yang masih lagi tercari-cari universiti teknikal untuk reputasi yang kukuh, kos yang rendah, ya, keboleh pasaran yang tinggi 99.4%, ya, datanglah ke UNIMAP. Jadi jom kita masuk UNIMAP. Itu dia cara-cara dia. Anda boleh lawati juga laman web rasmi fkc.unimap.edu.my. Segalanya ada kat sana. Baik, dan sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, boleh datang ke UNIMAP. Tak jauh mana, kita tak perlu ni sebut UNIMAP je, sebut orang tahu. Itu dia cara-cara dia. Baik, terima kasih kepada Prof, terima kasih juga kepada Puan Aida bersama dengan saya, terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan 102.9 MHz, dan terima kasih juga kerana menemani saya selama 4 jam di Place FM, insyaAllah. 102.9 MHz.

89. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata, masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan kemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Summit Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembendungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi puncak penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS.
Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di Ruang Udara Perlis FM edisi Isnin kita pada hari ini, iaitu bertarikh 18 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih anda semua di mana jua berada bertemankan Perlis FM waktu ini. Bella teman anda, ruangan hangat lead daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang edisi Isnin hari ini. Apapun, terima kasih rakan tugas yang baru saja selesai temani anda. Ruangan hingat pagi, iaitu DJ Feroz daripada pukul 6 pagi tadi sehingga 10 pagi. Apapun juga, Bella ucapkan terima kasih kepada rakan tugas kita di bilik kawalan pusat MCR bertemankan Zahra dan juga Carol. Dan terima kasih juga rakan tugas di stesen pemancar Padang Pau. Ini dia rakan-rakan kita yang mengendalikan, yang memastikan siaran Perlis FM terus cantik ke udara di tempat anda. Itu dia. Terus layan kami di mana juga anda berada. Hangat li.

Ya, kejap lagi kita akan ikuti sama-sama di ruangan Sinar Duha. Setiap hari ada kita siarkan kepada anda ruangan Sinar Duha di ruangan Hangat Lead, pastinya jam 10.30 minit pagi. Anda jangan pergi mana-mana. Banyak lagi perkongsian menarik menanti. Ni bang, jam pertama bertemankan Bella sampai pukul 2 petang saat ni. Ha, terus setiap tempatan Hangat Lead.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Itu dia baru lagu pertama untuk anda di rangan lagu FYP Back to Back untuk anda. Itu baru lagu pertama. Ada lagi lagu-lagu yang menanti anda di slot ruangan lagu-lagu FYP. Pastinya di ruangan hangat lit setiap hari ada lagu FYP yang kita nak siarkan kepada anda. Lagu yang kedua ni pernah FYP di kala tahun 2025 yang lepas. Tahun ni dia FYP balik. Apa nak kata kalau FYP balik, kita pasang semula. Jom layan sesama Hara Palsu Apis featuring Musa Tira. Terus dengarkan Perlis FM, lagu-lagu FYP back to back untuk anda.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Baiklah, kita bersama dengan Umi, pegawai yang kita akan dengarkan perkongsian daripada beliau. Beliau merupakan pegawai Fame Shopping Sales Marketing Tilam Ekonomi Harga Mampu Milik. Ya, bersama dengan Umi menerusi talian waktu ini. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam Bella.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan berkongsian untuk edisi hari ini bersama dengan pendengar-pendengar Setia Perlis FM.
1: Okay, baiklah. Assalamualaikum juga. Selamat pagi untuk pendengar-pendengar Perlis FM khususnya. Okay, hari ini saya dengan sangat bersemangat. Okay, saya sebenarnya hari ini sangat-sangat excited sebab hari ini harga yang kami nak berikan adalah harga yang sangat-sangat murah tahap maksimum. Tapi terlebih dahulu, jangan beli kerana harga, beli kerana kualiti. Okey, untuk anda hari ini, saya sebenarnya nak kongsikan dahulu, okey, rahsia untuk anda kekal bertenaga, kekal cergas ketika bekerja. Sebenarnya kan Bella, ramai sangat yang tak perasan tentang hal ini. Lain daripada kita duduk minum kopi, kita amalkan pemakanan yang sihat. Sebenarnya kan, tilam juga memainkan peranan yang penting. Sebab apa? Kita spendkan masa kita, kita luangkan masa kita dekat atas tilam je dah sampai 6 ke 8 jam. Okey, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan nasihat sebelum beli tilam, aku kata dapatkan dekat nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Sebab apa? Sebab apa kami kami sediakan perkhidmatan untuk kami pastikan anda pilih tilam yang betul. Pertama sekali kan, ramai sangat rakyat Malaysia hari ini yang tak perasan, okay, yang kita gunakan tilam yang dah melengkung kelampau lama, okay, ataupun tilam yang kita gunakan, tilam yang springnya dah terkeluar dah pun. Okay, mungkin hari ini kita rasa biasa-biasa, rasa sengal-sengal badan sikit tu tak ada apa. Tapi dalam jangka masa yang lama, ia akan bagi tekanan yang tinggi dekat bahagian badan kita. Jadi untuk anda semua, apa kata dapatkan tilam yang betul-betul sesuai dengan harga mampu milik dekat nombor talian saya 013-528-1788. 013-528-1788. Okey, baiklah, untuk anda hari ini saya tak nak kongsi dengan harga dahulu. Tapi saya nak ketengahkan, saya nak biar pendengar-pendengar tahu apa manfaat tilam Zahra yang kami bawakan untuk anda hari ini. Okey, pertama sekali, tilam Zahra yang kami berikan kepada anda hari ini, speknya adalah spek separa badan. Okey, ada pendengar-pendengar kita, ada pembeli-pembeli yang risau, okey, nak beli tilam yang padat ke, nak beli tilam yang lembut. Jangan pening-pening, dengan kami hari ini di Fame Shopping, saya nak bawakan kepada anda tilamnya, speknya separa padat. Okay, dia tidak terlampau keras, namun dia tidak terlampau lembut yang tenggelamkan padat. Okay, dan apa yang lagi istimewa untuk anda, tilam yang kami bawakan hari ini adalah tilam yang bebas krim. Jadi, walaupun anda guna untuk tempoh yang lama, takkan rasa sebarang spring. Dan apa yang lagi utama sekali, bila mana pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak, tidur buas dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Okey, apa yang lagi istimewa? Okey, manfaat ini selalu saya ketengahkan kepada mak ayah. Tilam ini adalah tilam yang tidak terlampau ringan, tidak terlampau berat juga. Okey, jadi tilam ini mudah dialihkan dan tahan lama. Okey, untuk harga hari ini, saya amat sarankan untuk anda ambil masa dengar promosi yang saya nak berikan hari ini untuk tilam Zahra saiz kelamin ketebalan 8 inci. Rata-rata pendengar memang akan ambil tilam Zahra 8 inci ini. Okey, untuk set hari ini, harga biasa, harga COD tanpa fizik, kita nak bagi memang mahal RM998. Tapi sekiranya anda buat tempahan dalam tempoh 15 minit ini sahaja, saya nak berikan anda dengan harga yang sangat-sangat jimat, harganya RM499 sahaja. Lagi daripada harga RM998 tadi, harga diturun kepada RM499 dengan syarat apa? buat tumpahan hari ni, terus buat online banking dengan kami hari ni, dan kami nak bagi satu unit bantal percuma kepada anda. Jadi untuk anda yang nak buat tumpahan, apa kata buat tumpahan sekarang dekat nombor talian saya 013-528-1788. Ini 013-528-1788. Itu untuk tilam yang 8 inci. Saya ada, saya bawakan lagi tilam dengan ketebalan 6 inci ataupun 5 inci. Sesuai untuk mak ayah yang mungkin tak sesuai tilam yang terlampau tebal, akik takut sakit lutut dan sebagainya, untuk naik dan turun daripada tilam, boleh dapatkan tilam Zahra 6 inci saya dengan harga yang sangat-sangat jimat daripada harga tadi RM898. Tapi hari ini sahaja kita nak tawarkan harga online banking kepada anda dengan harga RM439 sahaja. Hanya RM439 sahaja. Kalau harga biasa, tilam ini sahaja harganya memang RM900. Tidak termasuk dengan penghantaran. Tapi untuk anda, kita nak tawarkan hari ini tilam Zahra yang sangat-sangat istimewa. Jadi jangan tunggu lagi. Apakah dapatkan sekarang dekat nombor talian saya 013-528-1788. 0-528-1788. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Kita sambung lagi selepas ini.

0: Kembali semula bersama Kabela dan juga kita di ruangan rancangan tajaan bersama pegawainya iaitu Puan Umi yang akan berkongsi dengan lebih lanjut lagi untuk bahagian yang kedua ini berkenaan dengan film Shopping Sales Marketing Tilam Ekonomi Harga Mampu Milik. Silakan Umi.
1: Okey, baiklah. Untuk anda semua mungkin yang belum dengar promosi hari ini yang kami nak berikan kepada anda. Okey, hari ini kita datangkan tilam Zahra dengan ketebalan 8 inci. Pada harga biasanya, harganya sampai RM1,000. Okey, dengan kami harga COD-nya adalah RM998. Tapi untuk anda semua, jangan beli dengan harga yang tinggi. Dapatkan harga hari ini dengan harga yang jimat. Harganya hanya RM499 sahaja. Hanya RM499. Okay, dan kita nak bagi juga satu unit bantal percuma kepada anda. Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, untuk anda yang nak buat pembelian, boleh dapatkan dekat nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Itu untuk 6 inci. 8 inci. Okey, jadi untuk mak ayah semua yang mungkin cari tilam yang nipis sikit, saya ada ketebalan 6 inci. Daripada harga biasanya adalah RM898. Tapi untuk anda

0: Sangat-sangat senang. Ambil nombor talian yang saya nak sebutkan kejap lagi. Terus telefon kami, terus WhatsApp kami, dapatkan butiran tempahan, buat tempahan hari ini. Dan untuk dapatkan harga promosi hari ini, terus buat online banking dengan kami hanya di Pay Shopping. Okay, jadi nombor talian kami 013-528-1788. Okay, 013-528-1788. Itu untuk 6 inci. Saya ada juga lagi pilihan yang lain untuk silam queen, silam kelamin ketebalan 5 inci. Harga biasa saya tawarkan adalah RM798. Tapi untuk anda dapatkan dengan harga yang amat-amat jimat hari ini, harganya hanya RM399. Okay? Jadi untuk promosi hari ini, stok memang tak banyak. Okay, jadi untuk anda yang nak dapatkan silam jenama Zahra hari ini, tempah hari ini, terus buat pembayaran hari ini untuk lock harga istimewa kepada anda dekat nombor talian kami 013-528-1788. Okay, 013-528-1788. Untuk anda juga. Okay, istimewa je daripada kami hari ini, penghantaran dengan kami adalah secara percuma untuk seluruh Semenanjung Malaysia. Jadi tak payah nak pening kepala nak sewa lori ke apa. Okay. Okay, kalau biasa dekat luar, charge untuk penghantaran saja sampai charge RM200-300. Tapi dengan kami tak perlu nak risau. Penghantaran semua kita lakukan secara percuma berserta dengan pemasangan sekali. Saya juga nak jemput untuk orang-orang pengelih semua yang nak kunjungi showroom kami yang paling dekat dengan anda. Kami ada showroom dekat Jitra Kedah, dekat kawasan Pekan Jitra 2. Ataupun yang ada dekat-dekat dengan Perak, boleh datang dekat showroom kami dekat Kemunting Taiping Perak. Jadi yang nak datang tu, nak buat appointment dulu pun boleh. Okay, nombor talian kami 013-528-1788. Okay, 013-528-1788. Okay, terus lock hari ni harga promosi yang memang sangat-sangat jimat, memang mesra poket. Okay, daripada silam Zahra harga biasanya RM998, tapi untuk hari ini sahaja silam tersebut harganya adalah RM499. Untuk 6 inci, harga hari ini hanya RM439, ataupun 5 inci ketebalan harganya adalah RM399. Okay? Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, terus buat tempahan, hubungi kami sekarang 013-528-1788. Okay, 013-528-1788. Baiklah Bella, insyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada Pay Shopping. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Puan Umi yang merupakan pegawai Pay Shopping Sales and Marketing dalam ekonomi harga mampu milik, baru saja berlalu untuk anda yang baru saja dengarkan suara ini. Hello, hai, saya Bella, teman anda orang hangat li sampai pukul 2 petang. Loni bau jam yang kedua, jangan pergi mana-mana, terus setia.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Satu.

0: dia tadi kita dah pun dengarkan bersama.
1: Aha, di ruangan Sarang Hey, dua lagu Korea back to back untuk anda. Kita pun dah nak mampiri ke pukul 12.30 hari kawan-kawan. Saat je masa kan, masuk jam yang ketiga nanti. Pastinya jangan berganjak, ada macam-macam lagi perkongsian menarik. Antara kita ada tudung saji, ha, kita ada apa yang tengah hangat. Semuanya menanti anda selepas ini. Jangan pergi mana-mana, terus dengar Hangat Lee.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Ingatlah
1: apa yang tengah hangat.
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
1: Hangat.

0: Mana? Hang ada kerja tak pagi ni?
1: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
0: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan Sajo jalan-jalan.
1: Apa hang kata? Sajo jalan-jalan?
0: Ish, minta maaf lah Nani.
1: Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku buka orang rumah, lagi bagus.
0: Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
1: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena strok haba.
2: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setahatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdesa.

0: sekali. Hashtag.
1: Ya dah.
0: Kawan ni lah. Hang dah buat apa dalam bilik tu? Hang nak keluar sama tengok orang kat luar yang dah buat apa?
2: Lah, apa dia yang duk hingat-hingat sangat ni?
0: Aku bukan nak hingat sangat buka hang. Cubalah hang keluar tengok apa yang orang duk buat kat luar tu duk kongkang-kongkang. Hang tu dah lah baru balik. Takkan yang duk dalam bilik tu je?
2: Yalah. Tu dia ramai yang orang duk kat luar tu. Pakat duk buat apa?
0: Itulah yang aku duk panggil mai tolong apa yang patut tu. Maklum hang nak berkenuri esok ni.
2: Lah, nak tolong apa lagi? Ramai orang kat luar tu. Seganlah nak pi.
0: Segan. Tak kira lah hang segan ke hang tak segan ke hang kena pi juga. Nanti mau hang kenuri nanti tak ada siapa nak tolong hang.
2: Uish kok ni. Yalah nak pi lah ni. Hei, cantik sungguh kampung aku ni. I love my kampung. Kampung balik bukit.
0: Cakap dengan siapa kawan ni?
2: Mak Long. Assalamualaikum Mak Long. Apa abang?
3: Waalaikumsalam. Abang baik. Alhamdulillah. Loh, I know ke? Ingatkan siapa duk bercakap sorang-sorang. Lama tak keli. Bila balik mai?
2: Baru je balik kemarin. Mak Long buat kenuri apa ni? Nampak meriah gayanya.
3: Adalah kenuri sikit-sikit. Kenuri kesyukuran. Cadangnya Mak Long nak buat lakso.
2: Sedapnya lakso. Ada apa-apa yang Aina boleh tolong tak?
3: Nak tolong? Aduh. Ni, kau pi rincik sat ulam lakso tu. Daun selom, timun, bawang. Sat lagi, mereka nak makan lakso. Kesemua tu kena rincik.
2: Ha? Rincik? Apa dia tu?
3: Rincik pun tak tahu ke? Baru belajar di Kuala Lumpur tu sampai tak tahu dah no rincik tu apa?
0: Lorat anak perlih. Hashtag.
1: Dia dah.
0: Rincik bermaksud mencincang halus sama ada sayuran, daging dan sebagainya. Contohnya, kalau kita hidangkan laksa, mesti ada timun, bawang, cili, kan kena dicincang atau dirincik tu. Baru sedap nak makan dengan laksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hi, selamat tengah hari. 12.21 minit tengah hari, jam yang ketiga. Dan apa kita ikuti sama-sama tadi, Loran Anak Pelih dah ada. Dan waktu ini kita nak ke ruangan yang dinanti-nantikan. Tudung sajilah. Boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp Konti. Menu tudung saji anda 017-454-1688. Dan juga anda boleh hantarkan ke ruangan komen. Pastikan jangan beranjak pergi mana-mana. Terus setia berteman kan Hang Ali.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Banyaknya kita dah pun terima pelbagai perkongsian menu tudung saji. Terus hantar ke ruangan WhatsApp 017-454-1688. Itu menu tudung saji yang anda boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp. Sekali lagi Bella nak kongsikan beberapa tips untuk segak pula tu dia. Kembali semasa pas ini, jangan pergi mana-mana. Terus setia Hangat Lip.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bercukur atau menyempur rambut.
0: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan bergampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
1: siram tanaman pada waktu pagi.
0: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi, gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
1: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
0: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
1: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
0: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

Ya, kita pun dah masuk ke ruangan Sega. Kalau sebut pasal Sega ni, ianya merangkumi pelbagai aspek. Tak semestinya kena Sega di luar saja, malah kena Sega di daripada semua sudut lah. Termasuk kebersihan, kesihatan, kesihatan daripada kesihatan tubuh badan, kesihatan mental. Kalau nak segok pula, daripada segok kulit, segok rambut, segok bagai-bagai lagi. Segok daripada segi pakaian pula, macam-macam. Tapi hari ni, Bella nak bawa sesuatu yang menarik juga untuk anda. Maklumlah, cuti kan? Anda masih lagi bercuti di negeri Perlis bersama keluarga anda. Selamat bercuti sambil layan Perlis FM. Untuk makan Bella waktu ini, kita nak wawarkanlah kepada anda berkenaan dengan tuala. Almaklumlah, tuala ni merupakan salah satu perkara penting juga dalam kehidupan kita. Sebab apa? Hari-hari kita mandi kan. Lepas tu, lepas mandi, kita kena lap badan kita dengan kering. Sampai kering. Supaya badan kita tak lembab. Bila lembab, kot ada kuman pula. Jadi, bila nak lap tu dengan menggunakan apa? Tuala lah kan. Tuala pula, pastikan tuala yang kering. Kurang-kurang basuh tiap hari tuala kita kan. Jadi, sebenarnya, biasa tak? Ada tak perasan dekat badan kita kadang-kadang naik jerawat biso, naik gatal-gatal? Sebab apa? Ianya mungkin berpunca daripada tuala kita. Dalam tuala kita tu, kalau tidak dijaga, tidak dikeringkan dengan betul, tidak dibasuh dengan betul, ada kuman yang tersembunyi di dalam bilik air anda dan juga di ruangan tuala anda. Public Health Malaysia katanya, apabila tidak dijaga tuala, tidak dijaga kebersihan bilik air anda, ianya merupakan syurga. Syurga buat kuman. Sebab apa? Kuman boleh ada merebak di ruangan tersebut. Jadi, apa gunanya tuala yang kering, tuala yang bersih, tuala yang dibasuh hari-hari? Kenapa kita perlukan tuala yang begitu? Kerana tuala tersebut boleh serap sel kulit mati dan peluh. Ianya menjadikan makanan ruji bakteria. Sel kulit mati, tuala serap sel kulit mati dan peluh anda. Sebab itulah kita perlukan tuala yang bersih, tuala yang kering, tuala yang sudah dibasuh. Dan syurga kulat tersebut pula. Kenapa ianya dikatakan syurga kulat? Keadaan lembab biarkan kulat penyebab kurap dan jerawat. Jerawat pula, bukan jerawat sembarangan, jerawat batu, sakit weh. Jadi untuk elakkan pembiakan kulat, kurap dan juga jerawat, anda pastikan tuala anda dijaga dengan bersih, dibasuh dan dikeringkan. Kemudian pastikan kurang-kurang ialah tuala anda dicuci, dibasuh seminggu sekali. Pastikan selepas basuh tu dijemur terus di bawah matahari, cahaya matahari yang terik, supaya segala kulat yang ada matilah kan. Bila kita basuh, lepas tu kita pula jemur di bawah cahaya matahari yang terik. Tapi janganlah biar lama-lama pula. Allah repuk tuala kita kan. Dah rasa macam kering dah. Bawa masuk ke dalam rumah lah tuala kita. Sebab itulah untuk anda yang mungkin sibuk sangat kan, tak ada masa untuk daripada hari Senin sampai hari Jumaat, inilah masanya, waktunya untuk anda ambil tuala, basuh dan keringkan. Sebab kalau dibiarkan seharian, anda jemur waktu sebelum pergi kerja, balik kerja baru nak bawa masuk, memang pakai repuk lah tuala kita kan. Tak apalah kalau nak bilain. Tak ada masalah. Tapi kalau sayangkan tuala tu, disarankan anda basuh tuala anda pada hari Minggu, hari cuti anda. Senang kalau dah kering tu, bawa masuk terus. Asingkan tuala buka dan tuala badan. Ini perlu kita amalkan ya. Jangan guna tuala yang sudah berkerak. Elakkan. Ataupun jangan guna tuala yang berkerak. Ini dia untuk anda, di ruangan Sega. Moga bermanfaat dan dapat kita ambil panduan bersama.

Mendengarkan kami di mana je anda berada. Di ruangan tidur saji kita ada Kak Ziza kita. Terima kasih Kak Ziza yang katanya hari ni Kak Ziza duk menyicah garam belacan belo. Oi, buah pelam apa nak kata, nasi tak makan lagi tapi masak pidah. Janji makan nasi saat ni. Teringin buah pelam pula. Pasal apa? Ramai orang di rumah. Almalulah cuti. Jadi sambil-sambil menyembang, sambil-sambil menyicah garam. Terima kasih Kak Ziza kita. Itu menu tudung saji. Orang boleh. Kena ada garam dacan tu. Terima kasih buat Kak Ziza kita yang berada di Kampung Belat Batu Arau Berseri. Baiklah. Pendengar yang seterusnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nindya, maklong Niza kita hari ini masak daging salai lemak cili api, sayur sawi pak choy, ikan temenung goreng. Alhamdulillah rezeki daripada Allah. Apa nak kata, maklong Niza bersyukur sangat-sangat. Terima kasih maklong Niza yang dengarkan Perlis FM waktu ini. Anda jangan pergi mana-mana, pukul 1 tengah hari kita akan ikuti sama-sama ruangan utama menerusi Nasional FM. Batu Amal Ikmai. Kita akan bersama lagi di ruangan Hangat Lead. Terus tengok.

15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi. Leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: نداء الإسلام.
2: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Semoga mudahan semuanya sihat sejahtera. Baik, saya nak kongsi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan sangat molek untuk kita perdalamkan pengetahuan kita. Daripada Abu Darda Al-Ansari, bagaimana beliau telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithl. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian, siapa boleh terjemah hadis ini? Baik, saya terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita mendoakan sahabat kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahaja tanpa pengetahuan orang yang kita berdoakan untuknya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini ialah makbul. Baik, dalam hadis ini ada satu benda yang lebih istimewa hadirin semua, ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendoakan orang lain, para malaikat yang berada di sisi kepala kita akan menjadi wakil baginya, dan setiap kali kita berdoakan kebaikan kepada orang lain itu, malaikat tadi akan berkata amin, amin, amin, dan doa kebaikan yang kita doakan kepada sahabat kita tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sama juga yang kita akan mendapat kebaikan daripada doa tersebut. Maknanya kita doakan kebaikan kepada orang lain tanpa pengetahuannya, isi doa tersebut juga Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kerana itu para pendengar sekalian, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita. Doa itu adalah untuk kita juga.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim

masalah tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi, sudah-sudahlah kan. Kita ni kan manusia. Kita maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan ada jalan keluar, no? Okey, salam dari UAM, Padu Versatile Semasa.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
0: Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyok semacamnya pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
0: Stres pun hang senyumlah sikit ah. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum tu kan satu sedekah.
1: Lepas ni, kita pagak-pagak senyum seumur lah deh.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Ya, nampaknya sampai di sini sahaja tugasan Bella teman anda ruangan hangat lead. Apapun, Bella ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi pilih Perlis FM sebagai peneman anda. Dan selepas ini, temankan rakas tugas DJ Sazali Ahmad pula di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapo Sempoy. Sampai kita berjumpa lagi esok, ruangan yang sama, ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapo Sempoy. Berpantunlah kita pula esok, ya. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan kami. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM 102.9.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Selamat petang. Selamat sini kan ke 102.9 MHz. Terima kasih untuk rakan kita yang baru saja selesai menjalankan tugasan dia. Siapa lagi? Kalau bukan Bella, saya panggil dia Jean in Heaven. Kan? Dia punya dressing ni tu kan. Okey, apapun terima kasih semua. Dan juga terima kasih kita kepada dua rakan penonton jutera kita. Kita ada Lady Rara, a.k.a. Darah, dan juga siapa seorang lagi? Alamak, lupa lah nama kawan baik pun, Khairul. Dan juga kawan-kawan yang berada di stesen pemancar penampau. Macam biasalah, kami bergandingkan untuk memastikan frekuensi ini terbaik, terbaik untuk anda. Hari ini hari Isnin. Isnayan hari ini 18 Mei 2026. Orang Perlis hari ini bercuti. Kan, yang bekerja macam cik ni biasalah, asyikkan meta jalan lah kan. Okey, kawan-kawan kita yang mana yang berada di Perlis lah ni, walaupun tak cuti, tak ambil cuti, berada di Perlis, terima kasih banyak-banyak. Dan kita sama-sama untuk memastikan kehidupan kita untuk hari ini, hari Senin, semuanya dalam keadaan baik. Kita sentiasa senyum. Sekadar senyum kita juga akan membuatkan orang lain bahagia. Bahagia kita akan membawa keberkatan untuk orang lain, insyaAllah. Cuaca dari semalam ni kan, semalam hujan sikit-sikit. Tak tahu lah tempat hampa hujan lebat kan. Tapi kalau tempat cik tu hujan sikit-sikit je. Walaupun kemarin Amat Malaysia kata ribut petir akan berlaku di satu tempat pada petang dan malam kan. Tapi hujan sikit-sikit. Orang tengok gelap malam, ingatkan nak hujan sakan lah kan. Dengan berkuat semua cukup, rupanya tak ada hujan. Hari ni pun sama juga, cuaca ni agak cerah. Hari ni memang cerah sangat-sangat, bukan agak-agak. Kita tunggu tengok petang saat ni macam mana. Apapun kita nak tengok saat lagi apa yang diramalkan oleh Met Malaysia untuk hari ni, 18 Mei 2026. Apapun, terima kasih kerana mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM.

Akiman the Magistrate Juliet. Apa mahu kita 2:14 petang. Selamat petang untuk anda yang baru saja mendengarkan Perlis FM. Anda yang baru saja melepasi sempadan Kedah Perlis, baru sampai ke negeri Perlis, sama ada orang Perlis pergi ke luar, balik nak balik main Perlis, ataupun orang dari luar yang tak pernah-pernah lagi main Perlis, kali pertama pijak kaki ke negeri Perlis hari ini, selamat datang ke negeri Perlis. My boy, my. Okay, kita nak tengok keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis hari ini yang diramalkan oleh Met Malaysia sejak dah bagi tadi. Ramalan dari Malaysia bagi tadi sebenarnya ribut petir di kebanyakan tempat, tapi tempat saya tak ada pun. Petang ni katanya juga ribut petir di beberapa tempat. Ramalan dari Malaysia untuk hari ni 18 Mei 2026. Kita tengoklah nanti pada waktu petang nanti apa keadaan cuacanya. Malam nanti tiada hujan dan suhu kita maksimum hari ni 31 darjah Celsius. Itu yang dilaporkan oleh Malaysia. Selamat petang dari Perlis FM untuk semua. Dengan layan kami sama ada di frekuensi biasa kami.

Adi Anjani. Lambat nak menyebut kan. Okey, hari ni yang masak hari ni untuk ayam bercuti lah kan. Hari ni rimpun satu keluarga. Kalau tidak ni keluar waktu hantar pejabat balik, nampak nanti pula waktu ambil dari pejabat pula. Pukul 6, pukul 5 sudah baru nampak muka kan. Tapi hari ni dari pagi-pagi duduk bersama-sama dengan anak-anak pun semua kan. Oi, seronok hari ni. Masak sekali pula. Kan, tolong-tolong masak. Abang tolonglah masak. Tolong masak tapok lah hari ni, dah cuti pun semua kan. Rasa hasil tangan masak sama-sama. Alamak, dulu boleh, buatlah tak boleh. Kan. Semoga hari ni kebahagiaan ketika makan tengah hari tu menjadi milik kita bersama. Oi, best kan. Apa pula dia kata ni, abang kita kata hari ni pun beli juga. Oh, takkan beli juga aku. Nah, hari cuti ni depan mak pening kepala pula dah. Tak apalah, mungkin pening kepala sungguh lah tu kan. Dan kadang-kadang tu lagu siap tu, hari dia pun cuti, orang rumah bekerja kan. Jadi bila hari cuti takkan dia nak kena buat kerja masak. Pada pagilah dia cuti sungguh-sungguh. Sungguh juga kan. Tapi kalau ada masak sekali tak apa kan. Masak bersama hari tu. Kan, asyik boleh bersama-sama masak, tak boleh sama pula kan. Masak sama-sama, makan sama-sama, gelak sama-sama. Alah gitu. Hari yang cukup cantik dengan cuaca yang cukup cantik hari ni.

Korang dengarkan Sat Dekasan 2.9 Megas Risalah Cinta bersama dengan Syam, hanya di Perlis FM serasi dengan ku mengampiri 2.30 petang dah. Oh kan, kita ni bila main berumur-umur ni, oh main berumur-umur ni kan, kita kan, kita ni ah, tempat tak pernah rasa sakit. Tiba-tiba dia rasa sakit. Orang tua tu dia kata, aduh sakit orang. Orang tua dulu-dulu kan, dia kata orang sakit orang pinggang, sakit orang belikat. Kita dulu heran, macam mana sakit orang belikat, macam mana rasa sakit orang pinggang, kan. Apa dia kata kencing tak lawas tu, main berumur-umur ni kencing tak mana lawas, kencing tak mana puas. Kita nak kata macam mana kencing tak puas, ah, kencing okey kan. Banjir-banjir lagi kan, masalah ni akan mendatang. Sebab Tuhan akan uji kita, Allah akan uji kita. Yang mana dia bagi tu, dia akan ambil balik sikit, yang mana tak ada tu, dia akan tambah sikit. Kan, punya-punya Allah tambah elok-elok lah kita kan. Tak ada kita tu ditambah elok-elok kan, tambah penyakit tu yang risau tu. Tapi itu ujian, itu dah dijanjikan. Kejadian kita di atas muka bumi Tuhan ni kan, memang dah macam tu cerita dia. Ni cerita pasal masalah kencing tak lawas ni. Ramai lah di kalangan orang yang berusia, ada jugalah di kalangan orang muda pun ada juga. Boleh jadi, ianya boleh jadi petanda penyakit yang sangat-sangat serius. Itu kata pakar tau. Ada juga yang keberatan untuk nak jumpa doktor. Sebab dia rasa, malu lah nak abang ke doktor, nak abang. Cuma nak pergi tengok, doktor segok lah. Doktor tu segok lah. Tak kau pula segok nak abang geno ni. Abang ni kencing tak lagi. Tak boleh lah abang. Okay. Ramai yang kata itu masalah kecil lah, atau masalah biasa apabila usia kian lanjut. Sekaligus biar macam tu je lah, tanpa pemeriksaan perubatan. Ada yang sangat-sangat malu nak bercakap dengan doktor. Sekalipun kehidupan sosial ni dah mula terjejah dah akibat simptom kurang kurang tak dapat kawal air kencing yang keluar secara tiba-tiba dan tanpa disedari. Waktu gelak, batuk, bersin. Sama bersin yang sama berambut, bro. Oi, kacau. Nak batuk tak boleh, nak bersin tak boleh. Oh, kacau gitu. Kan? Nak hidup gila gitu. Jadi, kata pakar, situasi perubatan yang dikenali sebagai incontinence urine ini mungkin petanda penyakit lain termasuk kanser, penyakit buah pinggang ataupun berkaitan dengan saraf. Jadi, incontinence ni adalah keadaan ketika seorang itu tidak mampu mengawal sampai kencing atau najis dia keluar tanpa disedari. Ini bukan lawak ni, bukan cerita nampak lawak. Bukan layak buruk dah, sungguh. Mengenai selanjutnya, pakar perunding urologi Pusat Perubatan Sunway Wally City berkata keadaan kurang kawalan kencing itu bukan satu penyakit, tetapi gejala akibat wujudnya masalah pada fungsi otot, saraf atau struktur saluran kencing. Jadi ada beberapa keadaan yang menyebabkan berlakunya situasi tersebut, iaitu incontinence urine limpahan, incontinence urine stress, incontinence desakan dan juga incontinence urine campuran. Banyaklah cerita dia ni. Ia berlaku apabila air kencing keluar meniti secara berterusan kerana pundi kencing tidak dapat dikosongkan sepenuhnya semasa membuang air kencing. Okey, pendek kata macam ni lah. Saya nak cerita lebih-lebih, kita bukan doktor, kita baca kat sini. Jadi anda berjumpalah dengan doktor. Jangan, apa yang kita nak katakan di sini, jangan malu, jangan segan. Nak malu apa, kita sakit kan. Doktor tak pernah tulis nama kita pun. Dia cerita kat jiran dia pula, dok lah. Itu bukan kerja doktor. Kau lah tekat kamar, boleh tekat kamar. Nak balik cerita kat jiran kan. Tak ada lah doktor macam tu. Dia memang doktor akan simpan segala fikiran pribadi kita apa semua. Tak pernah doktor nak cerita kat jiran dia, nak balik cerita kat mak mentua dia ke apa. Oh, tadi ada penyakit-penyakit macam tadi kesian kat dia nak kerja. Tak boleh ni gambar dia dah. Tak ada lah lagu tu kan.

Terus mendengarkan 102.9 MHz Dara Pujaan untuk orang-orang lama semoga terhibur dengan lagu Pop Ye Ye yang baru saja saya mainkan untuk anda. Untuk hiburan orang lama tu kan. Okey, dan ini dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kembang Bunga.

Oceh tu Oceh. Awi dengan Datuk Awi dengan terima kasih. Okey, pukul 3.15 minit petang nanti kita akan bersama dalam rancangan 80-an 90-an. Mana kata lagu-lagu 80-an 90-an. Tapi kalau nak kira pun Perlis FM memang dari pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam. Sejak sepenuh dengan lagu-lagu 80-an 90-an kan. Sebab tu orang yang zaman tu suka dengan Perlis FM kan. Sebab tu banyak lagu 80-an 90-an. Tapi adalah rancangan khas untuk hari Isnin ni untuk 80-an 90-an. Tak, jangan lupa tahu nanti pukul 5 suku petang nanti kita akan sama-sama untuk mendengar siaran ulangan yang kita mendengarkan ataupun secara langsungnya berlangsung berlaku pada hari Jumaat yang lalu bersama dengan Atika yang bersama dengan Ustaz Adnan. Dan untuk hari ini 5 suku petang nanti kita akan bersama dalam pakat dengan hukum. Sekali lagi kita dengarkan nanti 5 suku petang nanti. Naga Titan adalah dinosaur terbesar di Asia Tenggara. Kau jumpa kat ni, jumpa kat Bangkok, kat Thailand. Kira-kira 113 juta tahun lalu di Thailand terdapat dinosaur pemakan tumbuhan gergasi bernama Naga Titan. Saya tak payah sebut habis kot, sebut kat itu juga nama dia. Naga Titan Chayapumensis. Naga Titan Chayapumensis hidup dan diiktiraf sebagai terbesar diketahui dari Asia Tenggara. Penyelidik di Thailand menemui tinggalan rangka Naga Titan iaitu dalam garis keturunan dinosaur sauropod yang dikenali mempunyai leher panjang, ekor panjang, kepala kecil dan empat kaki. Ada cerminnya. Fosilnya pertama kali ditemui oleh seorang penduduk kampung di Chayapum, timur laut Thailand, sebelum ahli saintis menggali rangka berkenaan selama beberapa tahun. Difahamkan antara tulang yang ditemui termasuk tulang belakang, tulang rusuk, pelvis dan tulang kaki termasuk humerus sepanjang 1.78 meter. Berdasarkan tulang humerus dan juga femur, penyelidik menganggarkan berat badan Naga Titan tu sekitar 25 hingga 28 tan. 25 hingga 28 tahun pun. Jadi pelajar dari kedoktoran University College London, Tighty Wood, berkata kepala dan giginya tidak ditemui, namun ia dipercayai adalah pemakan tumbuhan dalam jumlah besar yang memakan tumbuhan seperti konifer atau paku pakis berbiji tanpa banyak mengunyah. Oh, dia main telan macam tu je. Dan ketika itu kawasan berkenaan mempunyai hutan savana dan semak samun serta dihuni dinosaur lain seperti Pretoso, Titiroso, buaya dan juga ikan termasuk jerung air tawar. Zaman tu ada jerung air tawar. Bayangkan kalau kita hidup zaman tu. Kita itiang ligan berlari tak dengar. Macam mana nak hidup zaman dinosaur? Ingat dulu, saya kecil-kecil dulu kalau dengan itiang zaur, saya cukup takut. Dia mencubik kat betis, Allah sakit. Siapa ada pengalaman kena ligan dengan itiang? Eh, cerita kampung kan. Tapi biasalah hidup kampung.

pendengar Perlis FM. Kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa. Cuba lagi. Cuba lagi. Mudah-mudahan lama-kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu dah. Nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okay, salam dari UAM, padu versatile semasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi pelancaran sistem penyimpanan tenaga bateri Santong yang dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek itu merupakan langkah penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Usaha menyediakan ruang digital lebih selamat kepada pengguna, kod keselamatan sedang dimuktamadkan. Pelaksanaannya dijangka bulan depan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Chin berkata, kod keselamatan itu membolehkan kandungan berunsur tidak selamat disekat dan diturunkan dengan segera. Salah satunya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak. Bahan seperti itu sangat mudah dihasilkan dan disebarkan menggunakan teknologi AI seperti Grok. Bahan eksploitasi seksual kanak-kanak merupakan antara kandungan berbahaya yang perlu disekat dan diturunkan dengan segera daripada platform. Indeks pemerkasaan pengguna ketika ini berada pada tahap 63%, ia disasar meningkat kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Timbalan Menteri KPDN Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan gerakan pengguna, NGO serta komuniti setempat. Pengguna disaran memainkan peranan lebih aktif bagi memperkasa masyarakat, menjadi pengguna bijak, berdaya saing serta memahami hak dan tanggungjawab mereka menghadapi cabaran semasa. Sindikat pengedaran dadah di Lembah Klang berjaya dipatahkan hasil serbuan pihak polis. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Datuk Kahar berkata, ia menerusi 4 serbuan berasingan di KLIA dan premis kediaman sekitar Ampang Jaya. Dalam serbuan itu, ganja seberat 172.8 kilogram dan syabu 79 kilogram dirampas, nilainya 17.8 juta ringgit. 7 suspek terdiri daripada 3 lelaki dan 3 wanita warga asing serta seorang lelaki tempatan ditahan. Di Kelantan, 375 kes membabitkan barangan kontraban direkodkan bagi tempoh Januari hingga April tahun ini. Nilai rampasannya melebihi RM10 juta ringgit. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, 212 tangkapan turut dilakukan. Selain itu, 135 kes melibatkan barangan bersubsidi direkodkan dengan nilai rampasan melebihi RM200,000. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Victims of a human trafficking syndicate.
1: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
2: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
3: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lewat pun, kena telan juga.
2: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
4: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
2: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
5: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang.
6: 3 juta ringgit?
5: Ya, kalau tak ada dia bantai.
2: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
5: Tolonglah selamatkan saya dari sini.
2: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

Terus mendengarkan 102.9 MHz. Kerana anda sekarang berada dalam koleksi lagu-lagu 80-an, 90-an yang kami sediakan untuk anda. Menghiburkan petang anda. Menceriakan petang anda. Tapi jangan bersedih petang ini. Kalau rasa kesepian atau sunyi, tinggal siapa-siapa yang boleh anda percayai untuk anda luahkan perasaan anda. Dan layan Police FM selalu.

Terus mendengarkan 102.9 Magus. Dan petang ni kita nak kongsikan kata Imam Syafi'i. Banyak orang yang telah meninggal tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup tapi seakan-akan mereka ni orang yang mati dan tidak berguna. Itu pesan Imam Al-Syafi'i. Banyak orang yang telah meninggal tapi nama mereka tetap kekal dalam ingatan. Dan banyak orang yang masih hidup tapi seakan mereka dah mati dan tidak berguna. Fikir-fikirkanlah. Ayam Perlis FM.

Terus mendengarkan 102.9 Magus. Kita dalam koleksi lagu-lagu 80-an, 90-an ni. Apapun, terima kasih yang terus hantar pada kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang kepada semua pendengar Polis FM yang bercuti tu. Selamat bercuti lah katanya. Untuk Cik Liza dan juga Cik Lela yang sedang berniaga tu, dia kata, saya doakan semoga perniagaan mereka berjalan lancar. Dia kata nak dengar lagu Adik Saya Abis Sobek. Sebab Cik Liza tu suka sangat lagu tu. Dari Farzana Arau. Okey Farzana, sabar sah. Farzana sabar sah. Lagi lepas lagu 80-an, 90-an sah lagi, kita main lagu tu untuk kawan. Kawan nampak tu. Cik Liza, Cik Lela. Nego apa tu, habak lah sama. Nego apa. Kan. Okey, siapa lagi ni? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Ella dari Kampung Santan. Nak ucapkan selamat hari lahir buat Abah. Oh, anak Cik Lan Santana. Yang ke-66 tahun. 66 tahun dah Cik Lan. Kita Abah, tiada kata-kata indah yang dapat kami ucapkan buat Abah. Hanya secebis doa dari kami. Semoga Abah sentiasa dalam lindungan Allah walau di mana berada. Semoga Abah dan Mak sentiasa bahagia di samping 15 cucu. Dudah. Dan juga bakal cicit yang bakal lahir tak lama lagi. Semoga Abah rasa Abah sihat selalu. Dan katanya kami sayang Abah dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Kita nak request lagu I Just Call To Say I Love You dari Stevie Wonder. Lagu permintaan Abah hari tu, Abah dia suka sangat lagu tu. Okey, kebetulan lagu tu ada dalam 80-an, 90-an. Jadi saya mainkan. Okey, untuk mereka yang minta lagu 80-an, 90-an yang sesuai dengan waktu ni, saya bayangkan yang nak dengar lagu Adik Saya Abis Sorang itu sebab dia berada di luar koleksi lagu kita. So nanti lepas lagu-lagu 80-an, 90-an nanti, kita akan mainkan lagu permintaan awak tu. Okey, okey, okey, okey, yeah, jangan marah tau. Teruslah yang pelik siapa yang serasi dengan ku, Stevie Wonder.

Say I Love You, Stevie Wonder untuk anda hanya di 102.9 MHz Polis FM, serasi dengan ku di mana sahaja anda berada. Okey, terus hantarkan komen anda di 017-454-1688. Amal kawan pun nak juga kawan. Sama-sama kawan eh. Sekejap lagi kawan eh. Okey. Okey, kita apa. Dari kawan ni kita nak lagu Zaitun Sameon. Sebarang lagu nak tuju kat Sansa Sano juga. Happy birthday kata dia. Amboi. Sama-sama kawan, nanti kita mainkan. Sama-sama. Jadi ikut giliran dulu tau. Okey, yang terus menghantarkan komen. Assalamualaikum, nak dengarkan lagu Jemu dari kumpulan MAY. Jemu tu dalam kategori lagu 2000-an tu kan. Okay, nanti kita mainkan lagu tu. Tak apa, satu-satu kita tunaikan permintaan anda. 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

masing-masing dengan tugasan masing-masing, bertanding dengan kerja masing-masing. Yang menjawab awam tu semua ni bercuti hari ni kan. Tapi hari ni yang bekerja sendiri, mereka yang berniaga, yang menjalankan kerja-kerja seni, pertukangan, yang menjalankan kerja-kerja sulam-menyulam, lagi apa lagi, yang buat raga, buat ni apa semualah. Macam Cik Lan contoh, yang Cik Lan kita, saya tahu sedang mendengarkan Pelis FM sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak yang setia dengan Pelis FM. Abang-abang kita yang bertukang, yang memahat, yang orang kata apa, mengukir, yang melukis, ini semua kerja-kerja seni. Semua ni memerlukan kepala layan, ya kan? Layan dengan lagu-lagu yang kita mainkan untuk anda. Jangan main-main. Kerja abang-abang kita yang kat kedai cat kereta apa tu pun kerja seni. Tak ada seni tak boleh buat punya. Nak ketuk-ketuk pintu kereta tu, yang kemek nak bagi betul balik, nak buat balik tulang kereta apa semua tu kan, nak campur cat tu, nak tengok, nak pergi jadi buat. Jangan main-main. Nak spray cat tu pun, kalau tak percaya, try tengok pistol spray, tengok nak meleleh ke tak kan. Jadi untuk orang-orang ni semua kan, yang buat kerja-kerja pertukangan ni, kita sangat-sangat tabik lah, kerana anda memang orang seni, sangat-sangat seni. Jangan mekanik kereta pun seni tau. Kadang-kadang ada benda yang tak boleh nak beli, dia tak nak beli, dia main apa, orang panggil apa, dia buat balik lah semua benda tu supaya jadi elok balik. Memerlukan pemikiran dia, macam mana dia nak buat balik benda tu supaya boleh pakai semula. Tapi bukan senang benda tu semua. Jadi semua anda di kalangan orang-orang seni, yang saya anggap seni lah, bukan pelukis saja, bukan pengukir saja seni. Orang yang buat kerja berat ni pun kadang-kadang dia ada seni. Tukang rumah pun dia ada seni dia. Orang cat kereta dia ada seni dia. Orang pemain motor dia ada seni dia. Oi, lain macam. Jadi semua ini adalah pemberian Allah SWT untuk kita. Jadi syabas untuk anda yang menjalankan tugasan hari ini, yang buat kerja kita dengan penuh dedikasi hari ini, sambil layan Pelis FM, sambil terus menjadi teman kami di 102.9 MHz. Di mana sahaja anda berada, dengan koleksi 80-an, 90-an untuk anda, bersama saya Zali Ahmad, a.k.a. Jali Agita.

Terima oleh Nash, Mankidal, Sama, Yan dan juga Mandaya. Namakan diri mereka Left-Handed. Sepenuh nama Mankidal lah kan. Dengan lagu yang menaikkan nama kepala Left-Handed ni, Ku Kehilangan Cinta 3 Dimensi untuk anda. Hanya di 102.9 MHz dalam koleksi lagu-lagu 80-an, 90-an. Yang ini katanya dia mengganti lagu-lagu ciptaannya sebenarnya untuk Datuk Jamal dan sebagainya. Tapi walau apa pun, penyanyi ini nama dia Shidi tidak pernah menghampakan. Dia memang terbaik untuk menyanyikan lagu-lagu sebegini rupa.

Terus mendengarkan 102.9 MHz. Terus mendengarkan Pulis FM. Terus bersama Surasi dengan aku dalam koleksi lagu-lagu 80-an, 90-an untuk anda.

geng. Dah pun selesai sudah koleksi lagu-lagu 80-an, 90-an untuk anda. 4:30 petang nanti kita akan bersama dalam Berita Polis FM Serasi denganku. Okey, tadi siapa tadi ya kata ni nak tunjukkan lagu ni untuk kawan dia yang sedang berniaga. Boy, semoga rezekinya berlipat kali ganda hari ni. Sama-samalah, kita di Polis FM pun kita doakan kawan awak yang tengah berniaga tu. Siapa nama tadi? Allah hai, tiba-tiba leh hilanglah pula. Mana perginya ni? Apa, semoga yang tengah berniaga semualah waktu ini diberkati, dirahmati selalu, dan semoga rezeki kawan-kawan semua berlipat kali ganda hari ini. Masakan hari ni, masakan anda ini, sama ada anda jual menu, menjual masakan ataupun apa saja bentuk jualan anda hari ni, semuanya akan disukai lah gitulah. Pembeli akan membeli dengan senyuman gitu, customer akan datang dengan senyuman gitu. Kita pun kenalah senyum juga kan. Kalau kita muka masam, baru lepas terpijak ekor orang sebelah.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Eh, Nina, kau ni betul-betul serius ke?
1: Yelah, apa pula tak seriusnya? Sekejap lagi, kau tolong hantar aku pergi airport sekejap, eh?
0: Kau ni, dengan beg besar bagai. Maai, beratnya. Apa yang kau bawa ni, Nina?
1: Lah, tu bukan beg akulah. Tu beg Gabriel. Dia kirim. Aku ambil dekat rumah kawan dia tadi. Nanti sampai sana, dia ambil aku dengan beg ni sekali. Yang berat tu sebab ada cenderamata. Dia cakap nak agihkan kat kawan-kawan dia nanti KLA.
0: Aku tak sangka lah kau ni boleh percaya dengan lelaki yang kau kenal dari Twitter je. Kalau kau nak bersuami pun, banyak lagi lelaki Malaysia ni, Nina. Entah wujud ke tidak si Gabriel tu.
1: Kau ni rendah sangatlah cita rasa kau tu. Lelaki Malaysia ni, tak romantik. Tak sama macam lelaki luar yang ambil berat sayang aku. Ha, kau tengok ni. Duit belanja, tiket kapal terbang, semua dia hantar kat aku. Ha, kau ada? Kau ni jealous kat aku ni.
0: Yalah, suka hati kau lah. Jaga diri kau elok-elok, Nina. Sampai nanti kau call aku, okey?
1: Jangan risau, Leika. Nanti aku hantar tiket dengan duit sekali untuk kau ikut aku pergi sana sekali.
0: Okey? Okeylah.

0: Nina?
1: Hello, Ika. Yeah. Ika, hello. What? Wait, tolong aku, Ika. Tolong aku. Aku tahan dekat airport ni. Habislah aku, weh. Dalam beg aku ni ada darah.

Cari-cari cubke-cubke. Untuk anda yang di Perlis FM. Dah pun bawa kita 4.20 minit petang. Kawan-kawan yang terus mengantarkan ke 0174541688. Saya bacakan nanti ya. Dan dari Tok Wan Chin, terima kasih. Dia kata nak dengarkan lagu sejati dari kumpulan Wings. Saya putarkan untuk anda. Hari ini waktu asal bagi seluruh negeri Perlis 4.39 minit petang lagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, polis maju. Anda bersama saya, Sezali Ahmad dalam Berita Polis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail mendahului senarai 24 penerima darjah kebesaran sempena sambutan ulang tahun keputeraan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail ke-83 di Istana Arau. Tuanku Syed Sirajuddin berkenan menggunakan darjah kebesaran Sri Setia Syed Sirajuddin Jamalulail yang membawa gelaran Datuk Sri Diraja kepada Raja Muda Perlis. Selain itu, Tuanku Raja Perlis turut berkenan mengurniakan SSSJ kepada Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahri Nakasha Khalil dan Tengku Puteri Mahkota Perlis Datuk Seri Hajah Sharifah Fazira Jamalulail. Visi menjadikan Perlis Dubai kedua bukan sesuatu yang mustahil untuk direalisasikan sekiranya kerajaan dan rakyat negeri ini terus bekerja keras serta mempunyai kesungguhan membangunkan Perlis secara berterusan. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail bertitah, visi tersebut adalah matlamat jangka panjang yang tidak mustahil mampu direalisasikan pada masa akan datang. Usaha merealisasikan visi itu perlu dimulakan daripada sekarang supaya generasi akan datang dapat meneruskan agenda pembangunan negeri sehingga berjaya dicapai. Baginda bertitah, negeri ini mampu berkembang sebagai pusat dagang, inovasi dan pusat pertemuan ekonomi serantau dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Pencapaian Universiti Malaysia Perlis UNIMED yang merekodkan kadar kebolehpasaran graduan 99.4% membuktikan kualiti pendidikan institusi itu dalam melahirkan graduan berdaya saing dan relevan dengan keperluan industri. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah, kajian pengesahan graduan 2025 turut mencatatkan kadar pekerja bekerja graduan sebanyak 99.3% sekaligus memperlihatkan kesiapsiagaan lepasan UNIMED menghadapi dunia kerjaya semasa. Dalam era teknologi dan kecerdasan buatan yang berkembang pesat, inovasi hendaklah sentiasa dipandu oleh nilai integriti, etika dan tanggungjawab sosial. Lebih 5,000 peserta memeriahkan karnival di Bendang Perpaduan Dewan Undangan Negeri Dun Bintong yang julung kalinya dilaksanakan kawasan rukun tetangga KRT Kampung Abi dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Klub Aspirasi Seroja. Daripada jumlah berkenaan, lebih 1,500 menyertai larian santai bersama keluarga Wiran Bintong sekitar Kampung Abi menyelusuri kawasan kampung, sungai dan sawah padi. Menurut pengarah program Amy Rosie, program seumpama ini mencerminkan semangat kekitaan dan kerjasama dalam komuniti serta mengukuhkan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum. Saudara, sekian berita disunting oleh Wan Wazli Wan Cik. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri, mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Zikir mohon dipermudahkan urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la

الله أكبر الله أكبر.

0: khabar, Ustaz?
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, saya nak tanya soalan ni, Ustaz. Betul tak, Ustaz? Mati disebabkan sakit perut ni termasuk mati syahid. Ustaz abang, Ustaz?
2: Sakit perut ini termasuk dalam kategori syahid akhirat. Maksudnya kalau orang meninggal dunia yang mati disebabkan sakit perut, itu termasuk dalam syahid akhirat. Para ulama bahas, sakit perut yang macam mana pula? Yang mana sehingga dia terkorban dan meninggal dunia dikira syahid akhirat itu? Pandangan pertama, disebutkan ishal. Ishal tu cirit-birit. Sebab kita tahu kalau orang yang cirit-birit ni, menyebabkan dia punya air dan badan mengkurang, dapat menyebabkan kematian. Jadi pandangan pertama menyebutkan yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW adalah cirit-birit. Pandangan kedua pula, menyebutkan mati disebabkan perut ni kembung. Itu dia, perut dia kembung sampai menyebabkan kematian. Maka itu yang termasuk dalam syahid akhirat itu. Pandangan yang ketiga adalah apa-apa sakit perut secara mutlak yang menyebabkan kepada kematian, maka itu dikira sebagai syahid akhirat. Jadi kesimpulannya, kalau meninggal dunia disebabkan sakit perut ini, itu dikategorikan sebagai syahid akhirat. Para ulama bahas, mengapa ini termasuk dalam syahid akhirat kalau mati disebabkan sakit perut ini? Nak menunjukkan mati disebabkan sakit perut ada dia punya kesakitan yang tertentu. Semua mati sakit. Namun mati yang mana disebabkan, kalau kita nampak yang Nabi sebut berkaitan syahid akhirat, kematian itu kita nampak ada dia punya kesakitan yang tertentu. Contoh, syahid akhirat lain Nabi sebut tentang mati lemah. Kita tahu kalau orang mati lemah bagaimana keadaan dia, fizikal dia ketika mana ditemukan itu. Jadi yang menyebutkan orang yang mati disebabkan syahid akhirat ini, kematian itu adalah kesakitan yang tertentu, tak dibandingkan dengan yang lain.
0: Ustaz, habaq, Ustaz.

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saudara di Perlis FM, mari sama-sama kita dengarkan siaran ulangan My Pakat Dengar Hukum. Perlis FM.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum.
1: Saya bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz pagi ni Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Jadi syukur kita dapat bersama pada pagi ini dan kita bakal dengarkan kupasan pada hari ini berkenaan hukum isteri meninggalkan rumah disebabkan ancaman. Jadi jangan kalihkan perhatian anda untuk kita terus dengarkan kupasan tajuk pada hari ini. Jadi silakan Ustaz. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga Perlis FM. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmatullahi Allah, bila kita bersembang berkenaan dengan hubungan suami isteri ini, kita perlu menyedari hakikat bahawa untuk kita mencapai kebahagiaan dalam hidup ini, kita sangat perlu untuk menjaga keharmonian rumah tangga. Sebab itu syariat Islam telah menetapkan ketua keluarga seharusnya adalah kaum lelaki ataupun orang lelaki, dalam secara lebih spesifiknya adalah suami. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, walaupun hadis Nabi sebut tentang semayang, tapi Nabi menyebut tentang imam, innama ju'ilul imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu, yang ketua itu dilantik untuk diikuti, untuk ditaati ataupun dipatuhi. Maka sebab itu keharmonian satu institusi termasuk si keluarga, apabila ketua itu berfungsi dengan sebaiknya dan rakyat, dalam kes ini sudah tentu isteri, anak-anak dan sebagainya, dapat mematuhi dan juga menjaga disiplin dalam rumah, dapat bekerjasama dengan suami, dengan ayah, supaya ayah atau suami dapat memimpin dengan baik. Itulah yang disebut oleh Allah SWT secara khusus berkenaan dengan rumah tangga ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki, kata Allah, kaum lelaki adalah merupakan ketua dalam rumah, tangga. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni lelaki-lelaki, atas sebahagian lain ni wanita. Nah, itu faktornya. Kerana memang kejadian Allah Ta'ala nak mendaki sebahagian manusia ini dilebihkan atas sebahagian lain. Dan dalam perbicaraan kita ini, kaum lelaki diberi kelebihan dalam beberapa aspek ke atas kaum wanita. Bukan kelebihan untuk dia bangga-bangga, bukan kelebihan untuk dia guna menyalahgunakan kelebihan tersebut, akan tetapi untuk dia memimpin dengan baik. Dan satu lagi, kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga kerana tanggungjawab mereka untuk memberi nafkah, daripada harta ataupun wang yang mereka cari. Jadi sebab itu seolah-olah yang tersirat di sebalik ayat ini bahawa isteri mesti menyedari hakikat kejadian Allah Ta'ala ini dan ketetapan Allah Ta'ala ini, bahwasanya suami seharusnya dilebihkan untuk ditaati. Dan begitu juga tanggungjawab suami itu sebagai pencari nafkah dan sebagainya perlu sentiasa disedarilah oleh kaum wanita. Jadi itu yang kita ingin tekankan terlebih dahulu. Ya, kadang-kadang apabila suami tidak melaksanakan tanggungjawab, di situlah bermula titik konflik itu permasalahan dalam keluarga. Bila suami tidak bertindak sebagai pemimpin dan begitu juga dia mengabaikan nafkah, ya, padahal Allah Ta'ala menyebutkan kelebihan, iaitu kerana salah satu aspeknya ialah kerana tanggungjawab dia mencari nafkah. Ya, jadi bila kita kembali pada topik kita pada ini, hukum isteri meninggalkan rumah suami disebabkan ancaman. Ini di antaranya ancaman daripada suami itu sendiri, dia tidak aman berada dalam rumah. Jadi kerana itu timbul satu desakan untuk dia keluar daripada rumah, sama ada untuk mengelak daripada kejahatan suami dia, ataupun dia terpaksa cari nafkah sendiri. Ya. Kerana suami tinggal tak balik rumah dan sebagainya, ataupun suami duduk dalam rumah tak keluar mencari nafkah, beras pun tidak ada, lauk pun tidak ada, anak-anak sedang menunggu untuk makan. Jadi syariat ini dia tidaklah memberi suatu ketapan sebelah pihak. Sebaliknya, tujuan syariat ini adalah untuk menjaga keharmonian. Maka ada ketikanya dibolehkan isteri untuk keluar walaupun tanpa keizinan daripada suami. Asasnya dia kena minta izin. Tapi kalau suami menggunakan veto tanpa sebab, ya, menghalang tanpa sebab, maka pada ketika itu syariat memberi keizinan untuk suami, untuk isteri keluar walaupun tanpa keizinan daripada suami. Jadi kita ingin bacalah fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, fatwa pada tahun 2016 ataupun 1434 Hijrah Rabiul Awal. Dalam fatwa itu menyebutkan pada asalnya seorang isteri tidak boleh keluar daripada rumah suaminya, iaitu rumah kehidupan pasangan suami isteri yang disiapkan oleh suami, sama rumah yang dibeli oleh suami ataupun rumah disewa oleh suami. Nah, itu hukum asalnya, ya, tidak boleh keluar melainkan dengan izin suami, ya, melainkan dengan izin suami. Nah, ini kerana suami merupakan pelindung, pembimbing dan ketua keluarga, di mana isteri berada di bawah tanggungjawab suami. Cuma keizinan ni dia ada dua dapat difahami dengan dua kategori lah. Satu, keizinan yang sedia ada, yang sedia maklum. Yang keduanya adalah keizinan yang baru. Ada kalanya berpadan dengan keizinan yang sedia ada. Sebagai contohnya, isteri bekerja dan suami sedia maklum. Dia tak usahlah tiap-tiap kali, tiap-tiap pagi nak keluar bekerja, dia nak minta izin daripada suami. Ya, itu kadang-kadang menimbulkan berat lah, takaluf. Jadi guna saja keizinan yang sedia ada tu, sedia maklum itu. Ataupun sekadar isteri nak keluar ke pasar sebagai contohnya, dan setiap minggu rutin dia, hujung minggu dan sebagainya, untuk keluar ke pasar, dan dia sedia dimaklumi oleh suami. Tak perlulah, walaupun mungkinlah dari segi baik itu okey, mungkin baik, ya, maknanya yang terbaik. Tapi kalau dia rasa tak minta izin pun tak perlu minta izin, sebab dia maklum di situ. Tapi kalau nak pergi Kuala Lumpur sebagai contoh, nak ikut rombongan suami dia telefon, ni ada di rumah ke? Saya tak ada di rumah, tu di Kuala Lumpur. Suami dia kata, "Aik, jauh ni pergi, saya ingatkan abang izin kan." Tak boleh lah begitu. Maknanya itu benda di luar daripada sedia maklum. Tak sedia maklum lah itu. Jadi benda-benda yang baru, benda-benda yang kata yang tidak ada dalam lingkungan peka-peka yang sedia difahami, itu perlu pada keizinan yang baru. Jadi fatwa ini juga menyebutkan jika isteri boleh berada di mana-mana saja tanpa keizinan suami, tentulah peraturan rumah tangga tidak akan wujud dan pergaulan baik antara suami isteri tidak akan berlaku dalam erti kata yang sebenar. Ini reason lah, sebab hikmah kenapa isteri perlu minta izin daripada suami, dan untuk menjaga keharmonian rumah tangga itu sendiri. Kerana kalau tanggungjawab suami mencari nafkah di luar, jadi seboleh-bolehnya isteri ini kena jadi pemaisuri dalam rumah lah. Ya, bila-bila masa sebolehnya. Kalau suami memerlukan dia itu, dia wujud, dia ada. Dan kalau dia perlu keluar pun, suami dia tahu dia sedang berada ni di mana, supaya suami boleh bertanggungjawab. Dan kalau perlu bantuan dan sebagainya, mungkin suami boleh menghubungi siapa-siapa yang dia kenal dan sebagainya untuk memberi bantuan pada isteri. Namun begitu, jika sekiranya isteri pada anggapan yang kuat merasakan agama, diri, kehormatan, keluarga dan hartanya berada dalam keadaan bahaya yang diiktiraf oleh syarak, tidak mempunyai jalan keluar dan tidak mampu untuk ditanggung jika terus berada di rumah suami, maka isteri diharuskan keluar sekalipun tanpa keizinan suami. Jika dia mendapati berlaku ancaman lah pada agama dia sendiri. Jadi bagaimana kita nak tasawurkan ancaman kepada agama? Sebagai contohnya, ini contohlah kita sebut sebagai contoh. Suami ini dia menghalang si isteri untuk mengerjakan solat sebagai contoh. Dan kita sedia maklum bahasanya kita ini kewajipan kita kepada Tuhan, kepada Allah itu berada di ranking yang paling tinggi. Maka pada ketika itu bukan sekadar dia boleh keluar daripada rumah, bahkan mungkin dia boleh minta cerai pada ketika itu. Walaupun hukum asal suami isteri minta penceraian daripada suami ini memang tidak dibenarkan oleh syarak, bahkan ada hadis di mana Nabi SAW menyebutkan bersabda kepada kita, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Mana-mana isteri yang memohon penceraian daripada suami dia, dia minta suami dia menceraikan dia, fi ghairi ma ba'sin, tanpa ada sebarang keperluan dia bagi. Maka faharamun alaiha, maka diharamkan ke atasnya mencium bau syurga. Jadi kalau mencium bau syurga pun Allah Ta'ala halang, bagaimana untuk dia masuk syurga? Hadisnya hadis sebagaimana dicatat oleh Imam Abu Daud, Imam Majah dan Imam Ahmad. Jadi tapi Nabi sendiri sebut min ghaifi ghairi ma ba'sin, dia minta penceraian itu tanpa ada sebarang darat, tanpa ada sebarang keperluan. Makna di sini, kalau dia minta penceraian ada sebab, maka diharuskan dan tak menjejaskan peluang dia untuk masuk dalam syurga, dalam syurga tersebut. Itulah keadilan yang diberikan oleh Allah, oleh Rasul, bukan saya pada lelaki daripada pada perempuan. Jadi kerana itu begitulah juga di sini juga disebut, kalau dia merasakan ancaman pada dirinya sendiri, suami suka pukul dia, takkan nak minta izin pula, memang suami tak akan berikan. Maka pada ketika itu dia boleh keluar daripada rumah sekalipun tanpa keizinan suami, bahkan dia boleh buat laporan kepada pihak polis. Jadi ini tidak terkandung dalam pengertian dia menderhaka kepada suami. Kerana itu merupakan suatu yang perlu dia lakukan untuk dia menyelamatkan diri. Tadi kita dah jelaskan bahawa diharuskan, dibolehkan mana-mana isteri yang terancam ataupun ada suatu alasan untuk dia keluar daripada rumah sekalipun tanpa keizinan suami. Ini menunjukkan kepada bahawa bahkan kita pun telah jelaskan tadi, hukum asalnya isteri tidak boleh keluar daripada rumah tanpa keizinan daripada suami. Dan itu disebut sebagai nusyus. Keluar tanpa keizinan suami itu disebut sebagai nusyus. Dan hukum nusyus ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Dalam surah An-Nisa, rentetan daripada ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala tadi. Di mana dalam di awal ayat Allah menjelaskan ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dan setelah itu di hujung ayat yang sama Allah menyebutkan tentang hukum nusyus, di mana wanita-wanita yang nusyus ini yang boleh didisiplinkan oleh suami, dengan iaitu dengan Allah SWT menyebutkan walati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Ya, mana isteri-isteri kamu yang kamu khawatiri berlaku nusyus, iaitu keengkaran oleh mereka, maka beri nasihat kepada mereka, beri peringatan kepada mereka. Dan kalau nasihat itu tidak memberi kesan, kamu boleh wahjuruhunna fil madaji', kamu boleh untuk memisahkan mereka dari tempat tidur, di tempat tidur mereka mana tidak tidur bersama, okay, sebagai tanda orang panggil apa, tanda teguran lah, okay. Bukan keluar dari rumah tak balik-balik, okay. Hari ini orang kita hari ini kadang dia lebih, sebab itu nas ini bila difahami, dilakukan dia elok, dia akan jadi elok, jadi baik, jadi tak boleh kita ikut perasaan semata-mata. Dan kalau masih lagi tidak, isteri tidak taat, Allah beri keizinan, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Tapi kena ingat, pukul ni tidak boleh sampai mencederakan. Yeah, pukul sebagai pukul kasih sayang je. Para ulama beri contoh, kain sejadah itu kita lipat, kita gulung, kita lipat, biar dia pendek itu saja, kemudian kita pukul begitu saja. Tapi yang berlaku pada hari ini itu bukan Islam. Walaupun dilakukan oleh lelaki Islam ataupun suami Muslim, tapi itu dah melepasi batasan yang telah diizinkan oleh syarak. Fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Kalau dah mereka mentaati, maka jangan kamu mencari-cari jalan lagi untuk menyusahkan mereka. Jangan jadikan alasan kamu pernah ingkar saya dulu untuk berdendam, untuk tidak beri nafkah dan sebagainya. Nah, itu hukumkan nusyus. Dan nusyus ini ditafsirkan oleh alim ulama kita, di antaranya Syekh Al-Khatib, Imam Khatib Al-Syarbini, dalam kitabnya Al-Iqna', dia menghuraikan maksud nusyus ini, dan dia telah menyebutkan juga ada pengecualian. Mana tidak termasuk dalam kategori nusyus kalau isteri terpaksa melakukan. Kata dia, wan nusyus yahsulu bi khurujiha min manzili zawjiha bi ghairi izni. Nusyus itu berlaku apabila seorang perempuan itu keluar daripada rumah suaminya tanpa izin suami. Itu nusyus. Tapi kata la ila al qadi. Tapi kalau dia keluar bertemu dengan qadi, li talabi al haqq minhu, untuk dia menuntut hak dia daripada qadi. Contoh untuk dia buat pengaduan pada qadi, suami dia tak balik beberapa bulan-bulan, ataupun suami dia tak bagi nafkah pada dia, itu tak masuk dalam nusyus.

0: seorang biar zauj jika suami dia susah. Macam zaman hari ini kita tengok suami dia tahu realiti kehidupan mereka, gaji dia tak cukup dan isteri dia minta izin. Tapi isteri dia memang dah bekerja sebelum ni, maka izinlah, izinkan untuk suami, untuk isteri keluar bekerja ya, supaya dapat menampung, sama-sama menampung kehidupan rumah, kereta dan sebagainya. Tapi janganlah dia ungkit-ungkit pula. Jadi kadang-kadang orang lelaki ni pun dia suka ungkit-ungkit pula kan.
1: Yeah.
0: Ni saya yang izin kamu, gaji kena bagi dua. Dia tak bilang begitu. Ya. Dia panggil akad nikah ini adalah yang berkait dengan diri isteri. Dia tak berkait dengan harta isteri. Harta isteri tetap harta dia. Tetap suami kalau nak ambil, mesti dia minta izin daripada isteri. Jadi begitu keadaan dia. Wala illa istifta'i idza lam yakun zawjah faqihan. Dan itu juga untuk dia mengambil fatwa atau untuk belajar. Yang jika suami tak dapat mengajarkan dia, suami tidak faqih. Jadi dia dah minta izin dekat suami, saya ni tak pandai sembahyang, saya tak pandai untuk hukum hak agama yang berkait dengan saya ni, jadi saya nak keluar belajar. Suami dia tetap tak izin. Kalau lihat pada huraian sini, dia boleh keluar. Dia boleh keluar ya? Dan suami tak boleh anggap dan tak masuk dalam kategori nusyus. Walam yastafti laha, walam apa ni. Jadi begitulah kesimpulan kita dapat. Dan tidaklah syarak ini memberi veto. Bila-bila masa pun kamu kena duduk di rumah. Rumah terbakar pun tak boleh keluar juga. Ya, tidaklah sebegini itu. Jadi kerana itu Islam ini tentu agama yang waqi, yang melihat pada realiti. Dan Islam ini dia memberi hak. Dan seorang lelaki sebagai seorang pemimpin, dia kena ingat bahasanya kepimpinan ini bukan suatu anugerah. Dia kepimpinan ini adalah satu tanggungjawab. Kalau dia melaksanakan dengan adil, di akhirat nanti dialah yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Ya, sehingga kan dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan sabatun yazilhumullah yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh manusia yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Ta'ala sahaja, itu hari akhirat. Dan nombor satu yang Allah Ta'ala sebut ialah imam yang adil, pemimpin yang adil. Kita selalu bila sebut pemimpin, kita dah nampak yang atas-atas. Nampak Perdana Menteri, nampak Menteri Besar. Dia sebenarnya daripada atas sampai ke bawah, termasuk pemimpin keluarga. Kalau seorang suami dia berlaku adil pada isteri dia, bukan saja keharmonian rumah tangga itu akan kekal, bahkan di akhirat nanti dia akan dan berada di atas, dia akan berada di bahkan badan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Kerana dia telah berlaku adil pada keluarga, pada keluarga dia. Dan isteri pula kena bantu suami untuk menjadi suami yang baik. Dan kalau terpaksa, syarak memberi ruang untuk dia minta supaya perpisahan yang cara baik lah. Ini pun satu isu. Yang ini kita kahwin baik. Tapi bila cerai habis semua
1: porak peranda.
0: Sepatutnya kahwin baik. Kalau terpaksa berpisah pun berpisah dengan baik, kekalkan ukhuwah Islamiah. Walaupun sudah tidak ada ikatan suami isteri, tapi ikatan persaudaraan Islam tu masih ada. Itu perlu kita fahamlah. Jadi mudah-mudahan beri manfaatlah untuk kita bersama dengan topik ini. InsyaAllah kita mendoakanlah semua keluarga-keluarga ya, kaum muslimin khususnya, dikekalkan keharmonian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam aman damai yang menghadapi masalah. Konflik pun kita doakan supaya Allah buka jalan dan mereka dapat untuk baik-baik dan sebagainya. Asalkan kita mengikut syarak dan juga rasional, tidak emosi, insyaAllah dalam penyelesaian ada, insyaAllah. Wallahu'alam.
1: Hai, itu dia penjelasan Ustaz berkenaan hukum isteri meninggalkan rumah disebabkan ancaman. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian pada hari ini.
2: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang

memang hampir mustahil untuk menghilangkan plastik dari kehidupan manusia. Percaya atau tidak, sehari ditemukan 10 tan plastik di Lautan Pasifik. Percaya atau tidak, jumlah buangan plastik di dunia setiap tahunnya, kalau dihimpunkan, cukup untuk mengelilingi bumi 4 kali. Percaya atau tidak, sampah plastik membunuh 1 juta burung dan 100 ribu mamalia laut setiap tahun. Percaya atau tidak, kini 40% dari isi lautan dunia adalah sampah plastik. Percaya atau tidak, fakta menakutkan ini bukan memaksa anda untuk tidak menggunakan bahan plastik, tetapi berfikir dengan wajar bagaimana dunia yang bakal kita wariskan untuk generasi akan datang. Percaya

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amira Osman.
4: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
1: Serasi
4: denganku.
5: Ada tambah bunyi sikit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Plays FM di frekuensi 102.9 MHz. Dan juga dalam talian di RTM Klik petang ini, saya Zainal Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda bagi ruangan cerita orang paling 6.12 untuk minggu yang baru, hari Isnin 18 Mei 2026, bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang mana macam biasalah pertemuan kita 6 jam terus sampai pukul 12.30 malam sehari. Pertemankan saya lah, saya akan cuba untuk terus hiburkan anda, kongsikan info yang mana kita boleh kongsikan bersama sehari. Jadi terima kasih buat rakan setugas DJ Sazali tadi bersama dengan anda untuk ruangan Hemo-Hemo. Jarang boleh dengar suara DJ Sazali hari Isnin ni kan. Jadi apapun, tadi dia dah teman anda semua daripada pukul 2 sampai pukul 6. Dah pun selesai tugasan dia. Jadi petang ni saya ambil alih tugasan lah untuk terus hiburkan anda. Jadi hati-hati selalu. Yang mana yang mungkin tengah duk memandu tu, semoga selamat tiba ke destinasi. Kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan, semuanya berjalan dengan lancar. Yang mana masih lagi mungkin tengah duk berehat waktu-waktu ni, cuaca pun tengah cantik je kan. Kita harapkan dapat berehat dalam keadaan yang baik-baik je lah. Dan pastikan anda terus setia lah. Banyak perkongsian yang kita nak kongsikan bersama, yang mana sempat lah kan. Dan untuk pilihan-pilihan lagu pun, macam biasalah untuk jam yang pertama ni, sekejap kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi sebelum tu, jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu untuk ruangan cerita orang boleh 6.12. Ini dia, Masdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku, membuka tirai jam yang pertama. Jangan duduk kali, mana dah. Teruslah yang Plays FM, serasi denganku.

tirai jam yang pertama. Pujaanku, Mazda dan juga Aisyah Aziz. Membawa kita ke pukul 6.12 minit petang untuk ruangan cerita orang paling 6.12 hari ini. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Kita harapkan keadaan semuanya baik-baik sajalah dan dapat terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi, yang mana saya akan terus teman 6 jam lah. Anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin berada di luar kawasan negeri Perlis tu, mungkin ada yang baru nak balik kerja, kawan-kawan kita kat Perlis hari ni seronok lah. Cuti semua. Tapi ada jugalah yang kerja lah. Tapi kebanyakannya, ni cuti lah. Jadi kita harapkan semuanya dapat menggunakan masa cuti ni sebaik dengan mungkin. Mungkin ada juga yang dah alang-alang katanya dicuti 3 hari kan, Sabtu, Ahad, Isnin, tapi bercuti juga kan. Jadi kita harapkan percutian anda tu happy-happy selalulah. Dan mungkin ada yang tengah dalam perjalanan pulang dah, kita harapkan selamat tiba ke destinasi. Selamat bertugas jugalah. Aku lagi kata ingat kat kawan-kawan yang cuti je, yang kerja ni tak ingat ke? Ingat juga, selamat bertugas lah. Kita harapkan anda dapat menjalankan amanah dan juga tanggungjawab yang telah diberikan buat anda tu sebaik dengan mungkin. InsyaAllah dalam tugasan anda tu saya akan terus teman lah. Kalau kata kerja sampai pukul 10, saya akan teman sampai pukul 10. Tapi ikut mana pun, tugasan saya sampai pukul 12 untuk teman anda dalam ruangan cerita orang pukul 6.12. Jadi yang mana nak hantarkan kirimah ucapan boleh terus teman saja dalam ruangan WhatsApp Plus FM 017-454-1688. Pastinya banyak perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda sekali. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda. Ini dia Izzah Bahra Cakrawala. Plus FM, serasi denganku.

Ya, 102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan Kudah pun 6.22 minit petang. Kita pun sagi nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan buat anda berkenaan dengan tarikh-tarikh penutupan UTC Perlis bersempena dengan hari kelepasan UMN lah sepanjang bulan Mei dan juga bulan Jun, di mana 27 dan 28 Mei bersempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga 31 Mei 2026 bersempena dengan Hari Wesak, dan diikuti dengan bulan Jun pula 1 Jun 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan juga akhir sekali pada 17 Jun 2026 awal Muharram. Jadi tarikh-tarikh tersebut semua agensi di UTC Perlis takkan beroperasi lah kecuali pada sehari sebelum Hari Raya Aidiladha, iaitu 26 Mei 2026 UTC Perlis akan beroperasi separuh hari saja daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari. Jadi insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa, dan pastikan terus setia di 102.9 MHz. Nanti kita akan terus layan pilihan lagu-lagu kenangan. Jangan lupa kali dah, no? Blaze FM, serasi dengan gua.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tinggal diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Dari bumi tenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
5: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk Jom Bagi Betul. Dan untuk pertemuan kita hari ini, kita nak sambung lagi pembelajaran kita berkenaan dengan peribahasa. Jadi jom sama-sama kita ikuti. Untuk peribahasa hari ini, kata kuncinya ialah rahsia. Ha? Kenapa rahsia? Ha, jadi untuk rahsia, kita mestilah kena simpan kan? Dah nama pun rahsia. Apa peribahasa yang sesuai untuk kita nak menggambarkan rahsia yang kita perlu simpan dengan baik? Peribahasa yang sesuai ialah ada beras taruh dalam padi. Ataupun taruh beras dalam padi. Itu peribahasa kita untuk hari ini. Kalau dah ada rahsia tu, simpanlah baik-baik ya.
6: Sekarang anda dah tahu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, Serasi.

Dalam yang kedua, ruangan cerita orang pelin 6.12 untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita pun dah nak menghampiri ke waktu maghrib, yang mana untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.29 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi dalam kesempatan tu, kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Jadi mungkin ada juga yang berpuasa hari ini, selamat berbuka puasa lah kita ucapkan buat anda. Semoga semuanya baik-baik saja dan berjalan dengan lancarlah apa yang anda rancangkan, okey? Dan nanti lepas azan maghrib pun kita akan terus sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda bagi pertemuan kita hari ini. Terus Line Plus FM, serasi dengan kita.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ha, ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka. Kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni kita nak bertanya tentang kejadian kita di masjid ni, Ustaz. Bila kita pergi jemaah ke, kita pergi solat jemaah kan. Bila Tok Imam kata penuhkan saf, rapat-rapatkan saf. Ni, orang yang sebelah kita ni. Dia ada tolak kita, dia ada pelawar kita pergi depan. Tang dia tak pergi juga. Jadi apa cerita ni, Ustaz? Apa hukum dia, Ustaz?
3: Okey, benda ni selalu kita nampak berlaku kat masjid-masjid lah. Tak kisahlah solat jemaah, waktu Jumaat ke, solat-solat lain ke. Kadang-kadang bila ada saf depan, dia tolak kita, dia tak pergi.
2: Dia tak pergi
3: ke? Sebab itu ada kaedah al-isar. Kalau kita mendahulukan orang lain dalam ibadah untuk ketaatan mendekatkan diri pada Allah, kalau kita pergi tolak, dahulukan orang lain dulu, itu makruh. Jadi sebab itu dalam keadaan tersebut, bukan kita pergi tolak, kita yang pergi dulu. Kita dulu yang pergi saf depan tersebut, kalau ada ruang di kosong itu. Dia berbeza dengan hal dunia. Kalau hal dunia, contoh maksudnya hal-hal yang lain. Macam benda-benda nak kena beratok ke apa, itu kalau kita dahulukan orang lain di depan, tak apa lah. Tapi kalau dalam hal ketaatan, maksudnya dalam hal ibadah macam solat, macam hal-hal ibadah solat apa semua, maka untuk saf depan, kita terlebih dahulu. Yang kena ke hadapan. Kalau kita tolak orang di depan, itu makruh lah ketika tersebut. Tapi tengok juga, kalau bagi imam, bagi imam masjid tu, lampi, jangan kita pula volunteer di depan tu. Itu itu kena halau boleh nanti. Kalau kat masjid, imam rotik tu bagi imam lah. Tapi ini maksudnya kita dalam
2: dalam soh belakang.
3: Dalam soh tu kan.
2: Tapi kalau dalam hal keduniaan seperti yang Ustaz kata tadi, nak terima bantuan kan, duk beratur ramai-ramai tu, kita dahulukan orang lain tu, itu dapat pahala lah.
3: Itu dapat pahala lah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.
1: Ustaz, habak.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat datang kembali 6.12 kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Isnin hari ini 18 Mei 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia sampai sekarang ni. Ni pun dah 8.11 minit malam dan pastinya saya masih lagi bertemankan anda sampai pukul 12 tengah malam lagi, yang mana banyak lagi lagu kita nak layan sama-sama. Sambil-sambil tu ada info yang kita nak kongsikan lagi dari semasa ke semasa. Jadi alhamdulillah semua di kompleks penyiaran Tunku Syed Putra ni tengah ada hujan ni. Jadi kita rasakan ada lagi lah kalau kawasan-kawasan di sekitar kompleks penyiaran ni tengah ada hujan juga. Jadi kita harapkan yang mana tengah memandu tu hati-hati selalu, trek tengah ada licin tu, jangan ada laju-laju sangat, jangan duduk kalut-kalut sangat. Semoga anda selamat tiba ke destinasi. Dan alhamdulillah sejuk malam ni. Yang mana mungkin nak tidur awal tu, seronok lah no. Jadi apapun tadi pun tepat jam 7.29 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib lah buat semuanya. Dan selamat berbuka puasa juga yang mana yang berpuasa sunat hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita pun dalam lindungannya selalulah. Dan pastinya yang mana nak hantarkan kiriman ucapan boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp 0174541688. InsyaAllah ada masa ada ruang saya isi akan bacakan kiriman-kiriman anda, okay? Dan kali lebih mana dah kita layan Hey Soul Sister. Hey, hey, hey. Let's FM, suruh hasil denganku.

Yang 1.29 MHz Blaze FM. Serasi denganku. Terima kasih sebab masih lagi bersama dengan Blaze FM. Tak kira lah di mana juga anda berada sekarang ni. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan Sagi, ada satu info yang kita nak bagi tahu kat anda semua. Jadi pastikan terus setialah di 1.29 MHz. Dan terima kasih buat Maman katanya. Assalamualaikum, selamat malam Syed. Selamat bertugas. Dan Alhamdulillah di belakang ni pun duk tengah hujan ni, tapi tak adalah lebat sangat. Tapi baru je duk start hujan, duk tengok tadi memang kelam nak hujan belah petang, tapi rupanya belah malam baru dia mai. Waalaikumsalam Rahman. Jadi itulah, tadi pun kita duk perasan petang tu memanglah duk nampak mendung apa semua tu kan. Tapi tengok-tengok malam baru dia mai hujan. Betul lah kata Rahman tu kan. Tapi tak apalah, sejuk sikit Rahman malam ni. Sebab kalau petang dia hujan, malam dia tak hujan, malam tu dia akan rasa berkuap sikit kan. Jadi nak tidur pun lagi kadang-kadang tu dia rasa hangat sikit. Tapi apapun, kita harapkan semuanya baik-baik sajalah urusan buat Maman. Dan terima kasih juga Kak Salma. Assalamualaikum Syed, selamat malam. Nak minta lagu daripada kumpulan Carefree lah untuk anak katanya, nak ucapkan selamat hari lahir Syahid Muhammad bin Muhammad Hazir. Semoga selamat dunia akhirat dan menjadi anak yang soleh. Jadi insyaAllah kalau ada ruang, kita nak selitkan lagu untuk Kak Salma Halim yang nak tujukan khas buat anak je tu. Sagi kita tengoklah kot-kot kita boleh selit, okay? Jadi terima kasih buat Kak Salma, terima kasih buat Maman dan buat kawan-kawan yang lain. Mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Blaze FM 0174541688. Nanti saya akan kembali untuk terus teman dalam ruangan Cerita Mempaleh 6.12 untuk pertemuan kita Isnin 18 Mei 2026. Kusesat dalam rindu, Aiman Tino menemani kita sekarang ni. Jangan duk kali, memang ada Blaze FM, serasi denganku.

102.9 MHz Blaze FM serasi dengan ku baik semua. Kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Yang akan masuk waktunya pada pukul 8.43 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dan dalam kesempatan tu saya ucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Dan nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM. Dan pastinya saya akan kembali untuk terus teman anda di jam yang ketiga nanti. Jadi jangan ke mana-mana, yang nak hantarkan lagi kiriman ucapan boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 017-454-1688. Jumpa jam yang seterusnya nanti, okay? Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apakah hukum salam cium tangan ni Ustaz? Cucak cium tangan ni.
1: Okey, salam cium tangan ini dia ada, kita ringkaskan dua hukum. Ada yang sunat, ada yang makruh. Yang sunat ni kalau kita cium tangan orang yang syaraf, yang ada kemuliaan, macam kita fahamlah guru-guru kita ataupun mak bapak kita, itu sunat hukumnya, dapat pahala lah kita buat. Ada pula salam cium tangan yang dalam kategori makruh. Salam cium tangan dalam kategori makruh ni kalau kita tengok, kalau kita salam dia dengan tujuan kita nak dunia daripada dia, nak senang faham macam inilah, salam sebab nak projek. Itu sangat mudah faham. Salam sebab nak projek itu termasuk benda yang makruh, sebab dia nak dunia daripada orang tersebut. Jadi sebab itu kita sebutkan hukum salam ni ada yang sunat, ada yang makruh. Tapi kalau kita tengok kawan kita salam cium tangan, jangan kita kata hey, nak projek, jangan kita macam itulah. Kita tak tahulah niat orang. Kita tengok niat kita sudahlah.
0: Terima kasih Ustaz, terima kasih.

0: Maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak kepada bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Tricky conditions when he has that comfortable 48 point margin there.
4: Powie!
5: It's the Malaysian.
4: Up the inside of Hiroki
6: Endo. He wins here in the centering.

0: sebelum ibu menangis melihat anda ditudung dengan surat kabar.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua beli belah secara dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
2: dan saya Iqbal
1: di Perlis FM,
2: serasi denganku.
3: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Sibang pun boleh. Jom WhatsApp Perlis FM 017 454 1688.

Namun 9.16 minit malam, anda masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang pukul 6.12. Pertemuan kita hari Senin hari ini 18 Mei 2026. Jadi terima kasih buat semua yang sudi mendengarkan lah, tak kira di mana jua anda berada, maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. InsyaAllah untuk jam yang keempat ni, banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Apapun, kita nak ucapkan selamat malam buat semuanya. Mungkin ada yang tengah duduk berehat tu, selamat beristirahat. Tak kira lah tengah duduk berehat kat rumah ke, ataupun sambil-sambil duduk bertugas tu, dia take file dulu, dia rehat-rehat dulu, baru sekejap lagi nak sambung balik kerja kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Dan pastinya yang mana yang tengah duduk berniaga tu, kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu, dan semoganya baik-baik sajalah. Dan tadi pun boleh dikatakan hujan tu tak apa lama lah kan, kita tengok macam hujan dia, hujan singgah macam tu sat. Tapi tak tahulah kot belah-belah lain tu mungkin tengah duk rintik-rintik kalau ni, tengah duk hujan lagi kalau ni, boleh kongsikan. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, tadi pun kita dah baca daripada Baba Baman, daripada Kak Salma Halim pun ada juga. Jadi boleh terus teman saya dalam ruangan WhatsApp Pulau FM 0174541688. Jom kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Pagi saya akan kembali untuk terus teman anda, dan sekejap ada satu info yang kita nak kongsikan buat semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan terus setia Pulau FM, serasi dengan tu.

Apa nak dikata? Buka tirai jam yang keempat malam ini. Umur kita ke pukul 9.22 minit malam. Ruangan cerita mulai 6.12 hari Isnin 18 Mei 2026. Pertemuan saya di frekuensi 102.9 MHz. Jadi kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua satu info berkenaan dengan pertandingan video kreatif sempena dengan sambutan Bulan Keselamatan Negara tahun 2026. Yang mana dibuka semenjak 1 Mei yang lalu dan dibuka sampailah 31 Mei 2026. Jadi kita nak war-warkanlah buat anda yang mana yang berminat untuk nak masuk pertandingan video kreatif ni yang bertemakan keselamatan negara tanggungjawab bersama. Antara syarat-syarat penyertaan yang kena ikut ni terbuka kepada warga negara Malaysia yang berumur 13 tahun ke atas. Penyertaan secara individu lah, bukan berkumpulan ke, bukan berpasangan ke, secara individu. Dan tiada yuran penyertaan dikenakan. Jangan risau, tak kena bayar apa pun. Cuma dia terhad kepada satu penyertaan sahajalah. Mana kata seorang, satu nama tu, satu penyertaan sahaja. Jadi mungkin ada yang bertanyakan juga kan, macam mana daripada segi bahasa apa semua tu. Untuk bahasa tu hanya boleh menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Tapi tak kisah kalau nak guna lorak perleh ke, bukan lorak perleh ke, tak ada masalah. Tapi tak dibenarkan untuk menggunakan AI. Suara AI tak boleh, video tu video AI pun tak boleh juga. Apa-apa yang melibatkan AI tak boleh. Semua kena original. Dan mengikut tema yang telah ditetapkan lah, seperti mana yang dah pun diberitahu tadi, temanya keselamatan negara tanggungjawab bersama. Dan untuk spesifikasi video pula, durasinya hanya 60 hingga 90 saat sahaja yang berformat MP4. Dan kandungan kalau nak ikutkan kat sini, tak boleh menyentuh isu sensitif lah. Tarikh tutup penyertaan pada 31 Mei 2026 dan pastinya hadiah menarik menantikan anda semua. Terutama sekali buat pemenang utama akan layak untuk bertanding ke peringkat kebangsaan. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Mana tahu rezeki kan? Sampai hujung bulan ni saja. Lebih kurang 2 minggu lagi daripada hari ini. Jadi ada masa lagi untuk anda nak sertailah pertandingan video kreatif ni sempena dengan sambutan Bulan Keselamatan Negara tahun 2026. Jadi insyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, tapi kita akan terus sampaikan. Malam ni jom kita layan dulu. Sekadar di pinggiran. Dan duduk kali dah, no? Please FM, serasi denganku.

Itu dia lagu daripada Carefree Anak yang mana menjadi permintaan Kak Salma tadi, dan kita harapkan dia masih lagi mendengarkanlah sekarang ni, dan kita harapkan anda juga terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana Polis FM pun dah putarkan sejak daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni ataupun 9.32 minit malam. Terima kasih juga buat Kak Latifah, katanya Assalamualaikum Syed, selamat malam dan selamat bertugas. Ada lagu permintaan daripada Kak Latifah juga, jadi insyaAllah lagi kalau ada ruang, ada masa untuk kita selitkan tu, kita akan cuba untuk selitkanlah buat ibu dan kita bersama malam ni, okey. Jadi apapun ni, kita nak kongsikan lagi sekali lah yang mana ni pun dah nak menghampiri ke tarikh penutupnya, iaitu permohonan kemasukan murid ke prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi kalendar akademik sesi 2027 yang mana dibuka semenjak 2 Mac yang lalu hingga 31 Mei 2026. Jadi buat ibu dan ayah yang mungkin nak buat permohonan anak-anak masuk ke prasekolah ni, boleh membuat melalui atas talian di eprasekolah.moe.gov.my yang mana penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Dan syarat-syarat untuk permohonan ni, kanak-kanak warga negara Malaysia dan lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Jadi tak lama dah, ada lebih kurang 2 minggu lagi untuk nak ambil tindakan, untuk nak buat permohonan. Jadi kalau terlepas tu, kita tak tahu pula bila dibukakan apa semua. Jadi jangan duk ralik.

1.9 MHz Blast FM bersama si dengan Gu. Kita masih lagi di jam yang keempat untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini. Dan apa pun kita nak ucapkan selamat malam lah. Mungkin ada kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Kita harapkan mimpi yang indah lah. Esok pun dah kena kembali bekerja. Cuti 3 hari saja ingat lah. Sampai hari ini je cuti, esok kena kerja balik. Jadi apa pun kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan tak apalah, jangan risaulah kalau kata cuti pun sah je kan. Nanti cuti pula raya haji ni kan. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang dah diluluskan lah cuti untuk beraya haji tu kan. Kita harapkan dapat menggunakan cuti tu sebaik dengan mungkin. Nanti sebelum nak pulang ke kampung apa semua.

Untuk pastikan semuanya dalam keadaan terbaik dulu, kenderaan ada semua dalam keadaan yang terbaik kenderaan tu, dan pastikan juga cek sama, periksa sama orang kata lesen tu. Takut bila dah lama sangat tak cek lesen tu kan, tengok-tengok dah sampai waktu yang kena pergi renew lesen tu, tak perasan kan, benda nak balik raya dah ni tapi tak pergi renew lagi lesen, jenuh juga macam tu. Lah ni cek siap-siap, buat siap-siap, nanti takkan lut dah. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja, dan sembang berkenaan dengan raya haji ni juga, yang mana kita pun tahu hari ini dah 1 Zulhijjah 1447 Hijrah lah. Jadi kita nak kongsikan juga buat anda semua antara amalan-amalan sunat yang kita boleh lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ni, yang mana puasa sunat lah daripada 1 hingga 9 Zulhijjah. Kemudian banyakkan zikir, banyakkan sedekah, banyakkan solat sunat, membaca Quran, dan juga melakukan ibadah korban lah pada hari raya haji nanti. Jadi yang mana kawan-kawan yang buat ibadah korban pada tahun ini, kita harapkan semalam dah settle dah, gunting rambut, kebik kuku pun semua dah settle dah, sebab hari ini dah tak boleh buat dah benda-benda macam tu sampailah selesai penyembelihan nanti kan. Jadi apa pun kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, dan insyaAllah kita harapkan segala amal ibadah yang kita lakukan diterimalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi jangan ke mana-mana, pastinya kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda nanti, saya akan terus sampaikan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan layan Polis FM ni. Kita layan lagu Mutiara pula. Ini pun dah 9.40 minit malam. Dan duduk kali dah. Terus layan, terus setia. Polis FM, serah sini dengan ku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom, asingkan! Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

kita hari Isnin hari ini dah pun masuk jam yang kelima tanpa kita sedar. Masa berlalu dengan begitu pantas. Tahu-tahu dah pukul 10 dah ni. Jadi apa-apa kita harapkan semuanya dapat terus setia lah. Sampailah pukul 12 tengah malam, yang mana ada lagi 2 jam lagi untuk terus saya teman anda, untuk terus saya hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu. Dan kalau lagi ada info yang kita boleh kongsikan buat anda semua, sekali kita akan terus kongsikan lah. Jadi apapun, kita nak kongsikan buat anda satu benda ni, yang mana selain pada di frekuensi 102.9 dan juga RTM Klik, yang mana kita pun tahu kalau nak dengar Perlis FM boleh gunakan dua medium tu lah. Tapi sebenarnya ada lagi satu medium yang anda boleh dengarkan Perlis FM ni, iaitu di portal Radio RTM yang berwajah baru dah sekarang ni. Yang mana anda boleh dengarkan Perlis FM ni kat mana-mana saja, bukan Perlis FM saja. Banyak lagi, iaitu 34 stesen di bawah naungan RTM ni yang anda boleh dengarkan bila-bila masa saja, bukan sekadar di 102.9 lah kalau Perlis FM ni. Yang penting kena ada internet tu. Jadi apapun, ramai-ramai lah pakai kongsi-kongsikan juga, kok-kok lah nanti berada di luar kawasan ke. Tapi still tetap nak dapatkan info-info, maklumat-maklumat terkini, dan sambil-sambil tu nak layan lagu, boleh dengarkan saja di portal Radio RTM, ok? Jadi apapun, jam yang kelima ni pastinya kita nak cuba mainkan lagu-lagu yang campur-campur lah, lagu baru, lagu lama kita akan putarkan. Dan lagu permintaan tu kalau ada ruang, ada masa untuk kita selitkan di jam yang kelima ni, pastinya saya akan terus hiburkanlah dengan pilihan-pilihan lagu anda tu, ok? Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz, terus layan Perlis FM, serasi denganku. Okay.

0: reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah abang yang dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
5: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Kembali untuk bersama, masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz, ruangan cerita mempengaruhi 6.12 bagi malam ini. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan buat anda sejak kami dah teman daripada pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dan dalam kesempatan ni juga kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua yang mana kami pun akan cuba untuk sampaikan info-info terkini, berita-berita terkini, maklumat-maklumat terkini dalam ruangan social media Perlis FM, yang mana anda boleh ikuti di Facebook, boleh ikuti di Instagram dan juga TikTok. Dan macam-macam program juga, konten-konten juga yang akan kami siarkan dari semasa ke semasa untuk anda nak ikuti dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami dan boleh kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai follow social media Perkara FM ni. Jangan risau, tak kena bayar apa-apa pun. Kadang-kadang tu pun ada juga kita akan live di TT, di Instagram, di Facebook kadang-kadang tu kan. Jadi untuk tak terlepas dengan apa-apa yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, boleh terus tengok dan check out di ruangan social media Perlis FM, okay? Jadi apapun, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil tu kita nak layan lagu-lagu lagi untuk pertemuan kita malam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan duk kalih pi mana dah, okay? Terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okey? Terus layan Place FM, serasi denganku.

0: PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan terbangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800,000 golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Gosom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini, kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini, dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan, dan dalam benang itu telah ada air, tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Belum pun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50% lebih dah bajak dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sari diri beras negara.
1: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan, dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang dia berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sari diri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi Budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
2: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas. Betul. Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Aji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasi wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan Kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan dan Ong Zin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang Kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di Kejohanan Terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Aaron Chia dan Soh Wu Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam Sekatan Flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita dah pun di jam yang terakhir untuk ruangan cerita mampang 6.12 pertemuan kita hari Isnin. Hari ini 18 Mei 2026 ni pun dah 11.13 minit malam. Jadi selamat malam buat semuanya lah. Terima kasih sebab terus mendengarkan Pulis FM tak kira di mana jua anda berada. Dan kita harapkan semuanya baik-baik sajalah urusan buat semua. Tapi sebelum kita nak membuka tirai lah jam yang terakhir ni, pilihan lagu-lagu sendu. Terima kasih juga buat Dato' Wan Chin tadi katanya assalamualaikum, selamat malam Syed, sahabat-sahabat Pulis FM. Waalaikumsalam. Dan terima kasih juga buat sahabat kita Najwa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Dan Kak Sepiah pun terima kasih juga katanya assalamualaikum Syed, selamat bertugas, selamat malam. Batu 18 hujan renyah-renyah, guruh kilat ada tu. Tu yang wasa risau sikit dia kata. Tapi itulah, kita harapkan semuanya baik-baik saja dan sejuk sikitlah malam ni kan. Kalau nak tidur tu. Jadi kita harapkan mimpi yang indah dan esok menjadi hari yang lebih baiklah. Jadi tanpa membuang masa lagi, ini pilihan lagu daripada Tuan Wan Chin tadi, nak dengarkan Biarkan Aku Menangis. Jadi kita pilih lagu ni untuk membuka tirai ruangan layan sendu bagi pertemuan kita malam ini. Jadi jangan duduk di mana-mana dah. Terus layan terus setia Pulis FM, serasi denganku.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Click tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan sehari pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Polis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

menyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit penanggung rindu bagi dipeti ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Ada rahsia yang ingin diceritakan? Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu 5.30 Minit Petang

Pada petang ini, aku nak berkongsi rasa dengan pendengar setia Radio Klasik sesuatu yang istimewa dalam kehidupan aku. Kisah pengalaman aku menjadi insan guru. Kisah ini mungkin juga boleh diambil menjadi ibrah dan motivasi kepada semua pendengar budiman dan kepada masyarakat secara amnya. Juga sempena sambutan Hari Guru tahun ini juga. Perjalanan aku sebagai pendidik telah melalui fasa yang amat panjang, kira-kira lebih daripada 3 dekad atau 36 tahun 8 bulan lamanya. Sepanjang tempoh tersebut, aku telah melalui pelbagai episod pahit manis dan kalau nak dituliskan, boleh jadi sebuah novel. Aku abadikan 1-2 episod dunia perjalanan panjang itu di dalam coretan Adila ini. Aku mulakan dengan kerjaya aku sebagai guru terlatih pada 2 Januari 1990. Pada ketika itu, usia aku baru mencecah 22 tahun. Aku telah ditempatkan untuk mengajar di sebuah sekolah iaitu Sekolah Menengah Batu Laut, tidak jauh daripada tempat peranginan Pantai Morib, Kuala Langat, Selangor. Jiwa muda, ilmu taklah tinggi. Dengan hanya berbekalkan kelulusan yang ada ketika itu, iaitu sijil asas perguruan, aku memulakan perjalanan itu. Namun, semangat untuk mendidik sentiasa membara seperti lantunan ombak mengempas pantai di pesisiran Pantai Morib. Di sekolah ini, aku diamanahkan untuk mendidik para pelajar untuk menjadi insan yang berguna pada nusa bangsa. Aku ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Seni. Di samping itu, aku juga ditugaskan untuk menguruskan kegiatan aktiviti kurikulum dan pelbagai tugas-tugas lain. Cabaran menjadi pendidik tetap ada di mana-mana saja. Di sekolah ini, aku telah menghadapi beberapa cabaran yang agak besar. Antaranya ialah pelajar-pelajar di sekolah ini kurang bermotivasi untuk belajar. Aku perhatikan suasana dan latar belakang pelajar tidak menyokong mereka untuk belajar. Rata-rata, ibu bapa mereka bekerja mengusahakan kebun sawit. Tak payah belajar tinggi-tinggi, cikgu. Bukan nak masuk universiti pun. Kebun awak ni taklah luas mana, tapi adalah 16 ekar. Cukup dah rasanya untuk anak-anak awak bekerja, untuk mangan, ngombe daripada hasilnya setiap hari. Belajar tinggi-tinggi pun belum tentu dapat kerja yang baik-baik, cikgu. Ngomel Wak Jan. Dalam logat Jawa pekat sambil mengulum rokok lenting di bibirnya. Begitulah apa yang ada dalam minda sebahagian besar ibu bapa mereka pada ketika itu. Sebagai guru baru, aku lihat berfikir mencari ikhtiar bagaimana nak mengubah mindset mereka ini. Namun aku tidak pernah putus asa. Sebagai guru baru, aku harus berusaha mengkaji, memahami, mendekati dan menimbulkan minat mereka terhadap aku. Barulah boleh mendidik mereka ke arah mata pelajaran yang kita ajar. Aku juga perhatikan, di kampung ini pada waktu hari Minggu, anak-anak mereka akan membantu ayah-ayah mereka mengusahakan kebun sawit. Mereka tiada hiburan lain. Ialah, pada masa itu mana ada gadget seperti sekarang. Setelah berbincang dengan penolong kanan haliwal murid atau PKM, aku telah membuat keputusan untuk menubuhkan kelab seni silat. Secara ringkasnya, aktiviti ini rupa-rupanya menarik minat mereka juga. Jadi, pada sebelah petang dan kadang-kadang waktu malam, aku bersama 3 orang guru pesilat bergila-gila melatih mereka. Bukan main semangat mereka mengikuti latihan pesilatan. Dalam pada itu, aku sudah memasang strategi. Pelajar yang ingin kekal dalam persatuan harus mencapai markah sekurang-kurangnya lulus untuk terus maju dan dikekalkan dalam kelab persilatan ini.

Pembelajaran di dalam kelas tidak harus dipisahkan dengan pembelajaran di luar bilik darjah, atau disebut juga aktiviti akademik dan kurikulum. Ia dikenali juga sebagai pembelajaran kontekstual dan nilai insania. Itulah pesanan para pensyarah aku dulu. Kedua-duanya harus seiring, seperti yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan negara, iaitu guru harus membangunkan potensi setiap murid secara seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sekiranya pembangunan murid tidak dibuat secara seimbang, akan berlakukah berbagai isu dan dilema terhadap murid tersebut? Kita lihat sajalah isu buli yang kadang-kadang berlaku di setengah sekolah, sama ada sekolah rendah, menengah maupun di pusat pengajian tinggi. Cuba tanya dengan pakar-pakar akademik, apa punca berlakunya isu tersebut? Jika setiap murid itu kita didik dengan pendidikan secara holistik dan seimbang, mana mungkin isu buli boleh berlaku? Murid-murid harus kita sibukkan dengan pelbagai aktiviti berfaedah sehingga tiada masa dan ruang untuk melakukan perkara yang tidak baik. Jadi, inilah yang aku telah praktikan di sekolah ini. Alhamdulillah, kesannya amat positif. Murid-murid lebih rapat dengan aku, dan aku ambil peluang ini untuk menasihati, memberi tunjuk ajar dan mendidik mereka secara berterusan, dan dapat saksikan bahawa berlaku perubahan besar pada tingkah laku pelajar-pelajar aku. Kenangan sebagai guru pemula di sekolah ini memang sentiasa segar dalam ingatan. Namun, aku telah berkhidmat di sekolah ini hanya kira-kira 4 tahun sahaja. Sebenarnya, aku mempunyai strategi dan perancangan masa depan yang lebih jauh di dalam dunia pendidikan ini. Akhirnya, aku mengambil keputusan memohon berpindah ke kampung halaman isteriku di Kuala Krai, Kelantan. Strategi aku ialah mencari pengalaman di sekolah baru, dan aku juga bercita-cita ingin melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di universiti. Tapi sebelum aku melangkah kaki ke universiti, aku telah ditugaskan mengajar di Sekolah Menengah Sultan Yahya Petra, Kuala Krai, Kelantan. Di tempat baru ini, lain sedikit kisahnya. Tumpuan aku terhadap pengajaran dan pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasa. Semuanya berjalan dengan lancar. Iyalah, pengalaman sebagai guru terlatih sudah agak banyak. Aku pula memilih untuk tinggal di kampung dan rumah aku bersebelahan dengan rumah ibu mertuaku. Di sini aku belajar banyak perkara baru tentang kehidupan bermasyarakat. Belajar bergaul atau bersosial dengan masyarakat kampung, menunaikan solat jemaah bersama mereka dan turut menyertai pertandingan dan juga pelbagai aktiviti orang kampung seperti bekwo, majlis baca doa kenduri tahlil dan membantu menguruskan mayat jika ada kematian. Pendek kata, masa lapang aku tidak terbiarkan berlalu begitu saja. Ada saja aktiviti yang dilakukan. Sebenarnya aku rasa sekitar tahun 90-an dulu, karier sebagai guru masih dihormati dan dipandang tinggi dalam masyarakat. Dan aku rasa pada masa itu kualiti majoriti guru lepasan maktab guru ini agak tinggi. Tak kira di mana pun, pernah sekali itu berlaku kematian kepada salah seorang ahli karya masjid di kampung isteri aku kira-kira selepas waktu asar. Ringkas ceritanya, orang kampung telah memanggil aku untuk memastikan atau memeriksa jenazah sama ada hanya pengsan ataupun telah meninggal dunia. Jadi aku pun gunalah ilmu pertolongan cemas yang pernah aku belajar dalam pasukan Bulan Sabit Merah ketika di mata perguruan dahulu sementara menunggu pihak hospital membuat pengesahan kematian. Memang tidak sia-sialah setiap ilmu yang kita tuntut ketika belajar di mata perguruan Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah. Setelah menabur bakti selama lebih sedekad di sekolah, aku mengorak langkah berhijrah ke Institut Latihan Perguruan di Ipoh Perak. Aku melakukan hijrah ini
kerana aku ada visi yang tersendiri. Setelah aku selesai menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana di Universiti Malaya, menurut sebuah artikel yang berjudul Basic Lifestyle Habit and Volume Change in Total Grey Matter Among Community Dwelling Middle-Aged and Older Japanese Adult, seseorang yang hanya mempelajari kebiasaan hidup dasar, misalnya kita hanya melakukan pekerjaan dan kehidupan rutin yang sama dan sedikit variasi, contohnya melakukan tugas yang sama berulang-ulang tanpa cabaran mental yang baru, maka fungsi kognitifnya semakin melemah dalam jangka masa panjang dan volume grey matter yang lebih rendah di neuron-neuron otak yang sepatutnya berkembang, tetapi berlaku sebaliknya. Atas rasa ingin mencuba sesuatu yang baru dan meneruskan bakti mendidik anak bangsa, aku meneruskan langkah walaupun cabaran di tempat baru pasti lebih hebat. Tugas sebagai pensyarah amat berbeza berbanding guru di sekolah seperti bumi dan langit. Pastinya, aku kena belajar banyak perkara-perkara baru. Selain menyampaikan kuliah kepada siswa-siswi bakal guru, ada juga tugas-tugas lain yang wajib kita laksanakan seperti bimbingan dan pemantauan berterusan. Pendek kata, tugasnya amat rencam dan pelbagai. Pengurusan masa amatlah penting. Selesai kuliah, mungkin kita kena berkejar ke sekolah pula untuk membuat pemantauan guru-guru pelatih yang menjalani latihan praktikum. Aku analogikan tugas mendidik bakal guru ini seperti seorang pembuat kek di kilang kek. Bahan-bahan adunan yang pelbagai seperti tepung, cita-cita yang berdebu, gula-gula keyakinan yang diperlukan secukupnya, garam pengalaman penting penambah rasa, mentega hati perlu lembut, dan aku jadikan pengadunnya. Sukatannya harus tepat, suhu oven tidak terlalu panas. Hanya seorang pendidik yang benar-benar faham analogi aku ini. Bayangkan cabaran kami untuk melatih pelajar-pelajar lepasan SPM yang zero knowledge. Kami didik, kami asuh selama 5 tahun sehingga menjadi guru terlatih dan dihantar ke sekolah-sekolah ke seluruh Malaysia untuk mendidik anak-anak Malaysia untuk menggapai aspirasi negara. Di tempat latihan guru ini sebenarnya ialah tempat di mana hati-hati dicanai dan diuli. Cita-cita diasah dan pohon sabar disiram dengan air hikmah. Sebenarnya bukan mudah untuk membentuk watak jiwa guru permulaan yang kompeten, yang penuh minat dan juga berintegriti. Ciri-ciri guru idaman, punyai empati yang mendalam, profesionalisme yang padat dan mendebal, kaya dengan pengalaman, sasiah dan hikmat sebagai hiasan diri. Dan jika dia berdiri seperti kek indah terpamer di kedai berjenama yang didamkan, semua pengunjung akan datang ke kedai tersebut. Syukur. Sebenarnya sewaktu mendidik mereka, aku juga banyak belajar perkara-perkara baru dalam kehidupan. Aku ingin berkongsi secebis memori manis aku membimbing seorang guru pelatih yang dirundung stres atau keresahan hati. Kisah ini berlaku selepas negara dilanda wabak COVID-19 dahulu. Pada awalnya, semua nampak seperti biasa. PDP berjalan dengan baik, tetapi apabila tiba sesi praktikum, iaitu melaksanakan latihan mengajar di sekolah, cabaran bermula dan keresahan tidak dapat dibendung. Sewaktu nak masuk ke kelas, badan pelatih ini menggigil, mukanya pucat dan tangannya bergetar. Aku sudah nampak kelainan tersebut. Lalu aku mengambil sedikit masa untuk membuat bimbingan psikologi. Joy, awak rasa takut ke nak mengajar? Aku menyapanya dengan lembut. Ya, Encik. Saya takut, Encik. Saya tak boleh mengajar, saya tak berani. Katanya terketar-ketar dan mukanya merah menahan rasa. Baik, Joy. Pandang muka saya. Ikut apa yang saya buat. Pertama, tarik nafas dan hembus nafas perlahan-lahan sebanyak 8 kali.
Sebut dalam hati, Joy guru yang hebat, Joy guru yang berani, Joy sudah bersedia menjadi guru cemerlang. Tarik nafas, hembus. Tarik lagi, hembus. Dan sebut, tenang, tenang, tenang. Aku membuat latihan psikologi, reset mental selama beberapa minit supaya pelatih menjadi tenang. Sekarang rasa apa? Ada rasa tenang tak? Kata aku. Baik Encik, saya sudah rasa confident. Saya mulakan sekarang, kata Joy penuh semangat. Begitulah cebisan memori yang dapat aku ungkapkan di ranting kehidupan dunia pendidik. Sebenarnya tugas aku di sini sudah berada di penghujung perjalanan. Tanggal 28 Ogos 2026, genaplah usiaku 60 tahun. Masa untuk mengundur diri telah pun tiba. Pada 27 Ogos 2026 merupakan hari terakhir aku pernah berbakti dalam dunia pendidikan selama 36 tahun 8 bulan. Sempena Hari Guru, pada tahun ini aku mengucapkan Selamat Hari Guru untuk semua yang bergelar Insan Guru dan semua pendengar yang budiman. Guru Bitara, Nadi Negara.

Gita, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenal.

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya Tan Sri P. Ramlee. Di mana kan ku cari ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul

dengarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: Layankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik mengkamit kenangan.
1: Ayah suku!

करूं मैं क्या सुख सुख खो गया दिल मेरा सुख सुख

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5:30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan.

Kami, Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit penanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Radio Paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plesia FM 102.9 MHz selasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Hari ini Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini, Sahara Saroji, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perempau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 5.49 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.3 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.18 tengah hari, asar 4.40 minit petang, maghrib 7.29 minit malam, setiap isya 8.44 minit malam. Terus dia mendengarkan Radio Malaysia Plesia FM, serasi dengan ku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini, dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan surah Al-Adiyat. Kalau kita tengok dalam susunan Al-Quran, surah ni berada pada surah yang ke-100. Dan surah ini mempunyai 11 ayat. Dan surah ini dalam kategori surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan pada fasa Mekah. InsyaAllah saya akan baca terlebih dahulu, dan insyaAllah selepas itu kita akan membicarakan ataupun kita mentadaburkan ayat-ayat yang dibaca. A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Adiyat. Apa makna Al-Adiyat, saya nak pendengar sekalian? Al-Adiyat iaitu makna dia kuda perang yang berlari kencang. Maksudnya surah ini, nama tu suatu tarikan kepada orang yang nak membaca, terutamanya orang yang minat dari sudut ilmu peperangan. Allah berfirman pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wal adiyati dhabha. Allah kata, demi kuda perang yang berlari kencang dengan kedengaran nafas dia. Apa makna, apa hikmah di sebalik surah ni? Kita tengok lagi ayat yang kedua. Allah kata, fal muriyati qadha. Kuda yang mencetuskan api dengan pukulan, yakni pada kuku kakinya. Kuda ni, bila dia berlari atas padang pasir, dia tak nampaklah cahaya api tu. Tetapi bila dia berlari, kena di atas batu, dengan tapak kaki dia yang keras tu, Allah kata, mencetuskan api. Oh, maksudnya hebat. Kalau kata dalam peperangan tu, kalau kuda digunakan dengan banyak sekali, berlari pula, memberi sesuatu kelebihan kepada orang yang menggunakan kuda sebagai salah satu daripada alat peperangan. Yang ketiga, Allah kata, fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Dalam ilmu peperangan, dulu Rom terkenal dengan bangsa yang hebat dalam peperangan. Yunan ataupun kita kata Parsi pun hebat. Jadi tentera Islam ni pun mempelajari tentang ilmu peperangan daripada Rom dan Parsi. Tetapi kelebihan yang orang Islam dapat apabila Allah menceritakan secara khusus bagaimana kuda digunakan dalam peperangan. Kemudian Allah kata pada ayat yang keempat, فَأَسَّرْنَ بِهِ نَقَعَ, maka ia menebangkan debu. Maksudnya kuda ni, dia boleh menghilangkan kesan tapak dia. Bila dia lari kuat, dengan debu yang tebal, bila dia berlari tu, kesan debu tu, debu tu akan tutup segala lubang-lubang yang dilalui oleh tapak kaki kuda tu sendiri. Kemudian Allah kata, فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمَعَ, dan kuda boleh menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ayat ke-6, Allah kata, innal insana li rabbihi lakanud. Allah kata, sesungguhnya manusia ini sangat ingkar untuk tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Bila sampai ayat ke-6, baru kita tahu Allah nak cerita makhluk yang Allah cipta ini, manusia ni jenis manusia yang tidak mengenal budi. Sebab tu Allah kata, li rabbihi lakanud, manusia yang tidak berterima kasih, yang ingkar kepada Tuhan. Ayat ke-7, Allah kata, wa innahu ala zalika lasyahid. Bahkan Tuhan kata, sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkaran dia. Kita sendiri tengok keingkaran kita, kita sendiri melihat bila Tuhan bagi kat kita, jarang kita nak berterima kasih kepada Tuhan. Jarang kita nak kata alhamdulillah. Jarang kita nak sebut perkataan-perkataan subhanallah, Allahu Akbar, nak menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan kata, kita bersaksi dengan sendiri bahawasanya kita ni engkar kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-8, Allah kata, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia ni, Allah kata, sangat bakhil. Sebab apa? Sebab tabiat manusia iaitu cintanya kepada harta. Dan ayat ke-9, Allah kata, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah manusia tidak mengetahui apabila dia akan dibangkitkan dan apa yang ada di dalam kubur. Nak menyatakan semua manusia akan mati,

pada ketika itu akan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Seolah-olah macam inilah, sama ada kat dunia kita dulu kita buat kerana Allah ataupun kita buat kerana manusia, dalam dada kita tersemat jantung, situlah tempat utamanya. Dan ayat yang terakhir Allah kata, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui tentang keadaan mereka. Seolah-olah Allah perli manusia. Dunia bolehlah, tak ada siapa tahu. Tetapi akhirat nanti, Allah maha mengetahui, bahkan manusia boleh tahu apa yang tersemat dalam dada kita tentang amalan yang kita lakukan sekarang ni akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Sila pendengar sekalian, jadikan amalan kita, kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Katana 2.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi lah pagi Selasa di 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijri. Macam biasa geng, pagi-pagi yang dingin yang sejuk ni, jom dekat sinilah teman anda bersama dengan rakan penolong jurutera pagi ni, Kak Rara, Kak Zara dan juga Saroji. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar pada Pau dan anda yang mendengarkan 102.9 MHz. Tak kira lah di mana juga anda berada, selagi boleh dengarkan kita. Frekuensinya 102.9 boleh dengarkan secara online di RTM. Klik tu dia, cara-cara dia. Jom kita cari berkah pagi ni. Please FM, serasi dengan ku ya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan
3: GSF 2.0. 16 rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pedau raya dibentang bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Ke-16 rakyat Malaysia yang menyertai misi Sumud Global Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal.
4: Kita lihat kali ini mereka melakukan tindakan secara sengaja setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumud Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa, iaitu ICC.
3: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kaumaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan. Dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
5: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
3: Datuk Sri Azalina Osman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaraz dengan pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
6: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
3: Datuk Seri Fadhilah Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Makan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
7: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada punjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP. DDI yang kita ada dalam negara pun masih masih banyak yang masuk dan juga public spending masih kuat.
3: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
8: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
9: Betul.
8: Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya bayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
3: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas istrinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, keputusan dibuat selepas dua kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Pengisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jais Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

GSF 2.0 16, Raya Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

7.20 pagi, keadaan cuaca redup, hujan, sejuk, ya, hati-hatilah ketika anda memandu, ya. Tengok betul-betul dekat jalan anda, ya. Pastikan kita beri sepenuh perhatian lah ketika anda memandu, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, pagi yang sibuk hari ni, hari mula kita bertugas. Malam kita cuti, hari ni hari pertama lah kita bertugas untuk minggu ni. Hari Selasa, eh. Hari Selasa, 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijri. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu lah sekitar di Perlis hari ni. Kalau anda tengok dekat Map Malaysia ataupun anda download My Cuaca lah, lebih mudah, eh. Kalau tengok dekat Map Malaysia hari ni, cuaca hari ni pagi ribut petir di kebanyakan tempat, petang ribut petir juga menyeluruh, eh, di kawasan pedalaman. Malam pun sama juga, ribut petir di beberapa tempat. Kalau ikut tu, kalau ikut ramalan keadaan cuaca, pagi, petang, malam hujan, eh. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca hari inilah. Jadi ada yang dengar Kapolis FM ni, kejap lagi nak mulakan tugasan anda, nak mendengar motosikal ke, hati-hati. Dan pastikan anda siap siagalah dengan pakaian baju hujan dan sebagainya. Keluar awal sikit, tu dia cara-cara dia. Awal tak kalut. No, kok-kok lah nak menempuh hujan ni, kan, bikin ribut petir dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda dan mulakan tugas anda dengan penuh keceriaan pagi ni, insyaAllah. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tau, Play FM.

Okey, 7.26 hari pagi. Saya nak kongsikan dengan anda lah kaya apa yang dibuatkan dalam Bi Akhbar pagi ni. Nak mulakan dengan berita harian. Ini berkenaan dengan Malaysia-India. Perkukuh hubungan demi kemakmuran lebih inklusif. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia akan terus memperkukuh hubungan baik dengan India demi manfaat bersama. Kestabilan serantau serta kemakmuran yang lebih inklusif buat kedua-dua negara. Anwar berkata perkara itu disentuh ketika beliau menerima kunjungan hormat perpisahan daripada Pesuruhjaya Tinggi India ke Malaysia, BN Ready, yang bakal menamatkan tempoh perkhidmatan di negara ini tidak lama lagi. Beliau berkata pertemuan itu dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia dan India yang kini berada pada tahap kerjasama strategik komprehensif, sekaligus mencerminkan iltizam bersama memperluaskan kerjasama merentasi pelbagai bidang lah. Perdana Menteri berkata kerjasama itu meliputi perdagangan digital, kecerdasan buatan AI, keterjaminan makanan, pendidikan serta hubungan rakyat dengan rakyat. Ini antaranya lah dibuatkan dalam akhbar berita harian. Kau boleh baca kat sana juga secara online je, mudah. Dalam Metro, ini Malaysia kecam tindakan Israel tahan lebih 100 aktivis 2.0 tuntut pembebasan segera. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan Israel memintas Global Sumut Flotilla 2.0 GSF 2.0 lah ke Gaza dan menahan lebih 100 aktivis. Ini termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Menurut hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan pembebasan segeralah semua aktivis. Tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan saja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim ini dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan, menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan dan membela rakyat Palestin. Beliau menegaskan bahawa dunia tidak boleh terus tunduk kepada kezaliman dan keberorokan yang dilakukan Israel. Penindasan ke atas warga Palestin dan kepada mereka yang menggerak serta membawa bantuan kemanusiaan mesti dihentikan segera, dan Israel mesti berdepan keadilan dan pertanggungjawaban. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Boleh baca, ada berita bergambar juga kat sana. Okey, lagi satu berita nasional. Ini cemburu dipercayai punca duda tikam leher wanita dalam kereta. Ini di Alustar. Berita ini saya bacakan semalam dan polis percaya unsur cemburu menjadi motif awal seorang wanita ditikam di bahagian leher ketika berada dalam sebuah kereta di hadapan restoran di Jalan Titi Gajah, Kuala Batas. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata bagaimanapun siasatan lanjut masih dijalankan ini bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian lah. Hasil siasatan awal mendapati suspek dan mangsa saling mengenali sejak lebih setahun lalu, katanya. Dan setakat ini kita percaya terdapat unsur cemburu ataupun perasaan tidak berbalas. Namun siasatan masih dijalankan lah. Kedua-dua mereka bukan bekerja di syarikat yang sama tapi berada dalam bidang sealiran sebagai ejen hartanah. Ini dimuatkan dah dalam iAkhbar Sinar. Boleh baca kat sana. Ada berita bergambar juga. Okey, itu permulaan lah tajuk-tajuk akhbar. Kejap lagi saya kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam iAkhbar pagi ni. Tunggu tahu, Please FM 102.9 MHz. Pagi yang dingin, pagi yang sejuk ni. Terus dengar, okey? Selasih denganku.

Okey, bahagia Sheila Majid. 7:35 minit pagi. Hai kawan-kawan yang baru je join saya di Plaza Family. Selamat pagi-pagi kepada anda yang mendengarkan 102.9 MHz dari Gurun Kedah, Alok Stak, atas highway, atas Lebuh Raya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Terima kasih. Okey, keyakinan pelabur terhadap Malaysia masih tinggi. Ini dimuatkan dalam e-akhbar pagi ini. Pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh tahun ini, disokong oleh aliran pelaburan asing langsung FDI, pelaburan domestik DDI serta pembelanjaan awam yang terus rancak. Ini Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata prestasi keluaran dalam negara kasar, ya, KDNK, negara pada suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Ini membuktikan keyakinan pelabur terhadap Malaysia masih berada pada tahap yang tinggilah. Menurutnya, kadar itu juga mengatasi unjuran awal sebanyak 5.3% sekaligus mencerminkan asas ekonomi negara yang masih kukuh. Kita melihat FDI yang masuk mula menyumbang kepada pertumbuhan KDMK, manakala pelaburan domestik juga terus berkembang. Okay, ini dimuatkan dalam e-akhbar, boleh baca lah berita ni dalam Sinar. Okey, sebar berita palsu harga minyak, individu didenda RM4,000. Ini seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataannya memaklumkan Nur Irsalina Omar Kumar didakwa memaknai hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi TV lah melalui akaun Tweets miliknya pada 31 Mac lalu. Ini hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api dan tindakan itu telah mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung dengan isu kos sara hidup. MCMC memaklumkan mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda. Hati-hatilah ketika anda membuat hantaran di Facebook ni ataupun di media sosial. Jangan sampai berita yang anda hantar itu merupakan berita palsu. Okey, Irsalina membayar denda itu dan didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi Multimedia 1998. Ini memperuntukkan hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda RM500,000 atau kedua-duanya. Penyebaran maklumat palsu khususnya yang melibatkan isu kepentingan awam boleh memberi kesan negatif sebenarnya terhadap kestabilan dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa menyemak kesahihan sesuatu maklumat sebelum berkongsi dan menggunakan platform dalam talian secara bertanggungjawab lah. Ini dimuatkan dalam e-akhbar pagi ini. Okey, satu lagi ni sebelum kita dengarkan berita luar negara, berita global. Salah faham ketika beli minuman, dua diserang guna sabit dan juga kapak. Ini di Kota Kinabalu. Niat sekumpulan lelaki membeli minuman di kawasan jambatan berhampiran Blok C, Kampung Sembulan Lama, bertukar tragedi apabila dua daripada mereka cedera diserang menggunakan senjata tajam. Ini dalam kejadian kira-kira 8 malam, kedua-dua mangsa bersama beberapa rakan dikatakan berada di lokasi berkenaan sebelum berlaku salah faham dengan seorang lelaki tempatan dikenali sebagai Totong. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Kasim Muda berkata, susulan perselisihan itu berlaku pertengkaran sebelum suspek dipercayai pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam dipercayai sabit dan juga kapak. Suspek kemudian kembali semula ke lokasi sebelum menyerang kedua-dua mangsa menggunakan senjata berkenaan. Ini dimuatkan dalam e-akhbar juga dalam berita harian. Boleh baca kat sana lah. Sebahagiannya dah saya kongsikan dengan anda. Okey, kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara, berita global. Tunggu Plaza FM.

luar biasa, geng. Please FM 102.9 MHz. Geng, kita nak ke luar negara. Berita global. Ini dibuatkan dalam akhbar berita harian juga. Pakistan kerah jet seribuan tentera ke Arab Saudi. Ni Islamabad ya. Pakistan mengarahkan 8,000 anggota tentera, satu skuadron jet pejuang dan sistem pertahanan udara ke Arab Saudi di bawah Pakatan Pertahanan Bersama sekaligus meningkatkan kerjasama ketenteraan dengan Riyadh ketika Islamabad bertindak sebagai pengantara utama ya dalam perang Iran. Kerahan berskala penuh itu julung kali dilaporkan disahkan 3 pegawai keselamatan serta 2 sumber kerajaan yang menyifatkan dia sebagai pasukan tempur berkeupayaan tinggi dan besar bagi menyokong tentera Arab Saudi jika kerajaan itu diserang lagi. Tentera Pakistan, pejabat luar negaranya dan pejabat media kerajaan Arab Saudi ya, bagaimanapun enggan mengulas perkara itu. Terma penuh perjanjian pertahanan dimenterai tahun lalu dirahsiakan, namun kedua-dua pihak sebelum ini menyatakan ia mewajibkan Pakistan dan Arab Saudi ya, saling mempertahankan jika berlaku serangan.

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif sebelum ini memberi bayangan perjanjian itu meletakkan Arab Saudi di bawah pelindungan nuklear Pakistan. Sementara itu, sumber Pakistan berkata satu skuadron penuh membabitkan kira-kira 16 pesawat, kebanyakannya jet pejuang JF-17, dibangunkan bersama China, dikerahkan ke Arab Saudi pada awal April lalu. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar berita harian. Dalam Metro, berita luar negara, majlis kahwin jadi acara gusti. Ada gambar kan boleh tengok dekat Metro. Ini di Zunhi, China. Sepasang pengantin baru di barat daya China mencuri perhatian ramai apabila menukar majlis perkahwinan mereka menjadi persembahan gusti profesional dengan syarat pihak yang kalah perlu melakukan kerja rumah sepanjang hayat. Ya Allah, ini berbeza dengan sukan kompetitif biasa. Gusti profesional, persembahan tempur yang digerakkan dirancang lebih awal menerusi koreografi. Pengantin lelaki He Yin Sing, juga seorang penggusti profesional dari Guizhou, menganjurkan sambutan luar biasa itu bersama isterinya di sebuah hotel tempatan pada Mei lalu. Sebagai menggantikan pelamin tradisional, pasangan itu memasang gelanggang gusti dalam dewan lengkap dengan skrin gergasi yang memaparkan poster dramatik bertajuk pengantin lelaki versus pengantin perempuan. Ini antara je lah dibuatkan dalam akhbar Metro. Okey, lagi satu berita saya nak kongsikan. Ini berkenaan dengan seorang lelaki maut tersangkut eskalator tanpa bantuan orang ramai. Ada gambar, boleh tengok juga dalam sinar di Massachusetts. Di rakaman sistem litar tertutup CCTV memaparkan seorang lelaki cuba melepaskan dirinya setelah terperangkap pada eskalator meraih perhatian ramai. Paling mengejutkan, orang ramai yang lalu-lalang di stesen kereta api itu di Amerika Syarikat itu langsung tidak menghulurkan bantuan atau mengendahkan keadaan mangsa dikenali sebagai Stephen Mac Klasky, 40 tahun. Dan menurut laporan NBC 10 Boston, mangsa sedang menuruni tangga bergerak tersebut, eskalator apabila dia hilang keseimbangan tubuh kerana pakaiannya tersangkut pada eskalator berkenaan. Selepas bergelut untuk melepaskan diri, McCluster akhirnya terbaring kaku. 18 minit selepas itu, seorang individu yang prihatin akhirnya menghubungi talian kecemasan dan sejurus pasukan paramedik tiba. Mangsa dilaporkan sudah tiada denyutan nadi. Bantuan kecemasan diberikan dan dia kembali bernafas. Ini kena hati-hatilah berkenaan dengan eskalator ni. Kalau anda pakaian dia labu-labu tu, kena ambil perhatian lah. Ambil perhatian ketika anda menuruni eskalator, tangga yang bergerak tu bahaya kan. Dia kalau dia lekat tu kan, banyak kes sebenarnya yang melibatkan eskalator ni. Ini salah satunya yang dimuatkan lah, tapi di luar negara. Hati-hati, alright. Okay gang, sikit lah, kejap lagi berita hiburan. Tunggu.

Okay, Spice Girl 751. Sikitlah berita hiburan eh. Pagi-pagi ni dia tak nak lafaz hari ini, kata Linda Hashim. Ini pelakon dia, Linda Hashim, mendakwa suaminya Bego masih enggan melafazkan cerai terhadap dia meskipun diberi peluang berbuat demikian dalam prosiding pengesahan lafaz talik ya, di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan. Linda berkata Bego tidak memberikan sebarang alasan berhubung keputusan itu. Tak ada, dia memang cakap tak ada lafaz hari ini. Dia nak teruskan kes, panjangkan lagi perbicaraan kami. Dia nak bercakap dan nak beri keterangan, itu saja katanya. Dalam pada itu, Linda berkata prosiding hari ini terpaksa ditangguhkan selepas keterangan yang diberikan mengambil masa agak panjang, dan prosiding hari ini bermula agak lewat dan keterangan kami pula agak panjang. Bila mula lambat, keterangan kami pun mula panjanglah sebab memang berat dan terperinci. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian, anda boleh bacalah. Berkenaan dengan Linda Hashim dan juga Bego eh. Once Coin sudah keluar hospital, kini berehat di rumah. Alhamdulillah. Ini penyanyi kumpulan Scoin, Wan, kini berada di rumahnya di Felda Cemplak Barat Labis Johor, selepas dibenarkan keluar dari hospital segamat sejak 2 hari lalu lah. Isterinya Siti Rafida Abdul Mukti berkata suaminya bagaimanapun tidak dibenarkan melakukan kerja berat lah atau aktiviti lasak atas faktor kesihatan. Alhamdulillah, proses rawatan untuk mencairkan darah berjalan dengan lancar, cuma kesan daripada pengambilan ubat-ubatan itu memberikan dia mengalami sakit-sakit badan dan kaki buat masa ini. Abang Wan kini memang berada di rumah, memerlukan rehat yang secukupnya lah. Jadi kita doakan untuk One's Coin, semoga diberikan kesihatan yang baik-baik lah, insyaAllah eh. Okay, Aisyah Retno dipilih menjadi Puteri Gunung Ledang. Penyanyi komposer Aisyah Retno diumumkan sebagai salah seorang pelakon utama yang bakal membawakan watak Gusti Puteri Retno Dumilah dalam pementasan teater musical Puteri Gunung Ledang 2026. Pengumuman itu dibuat melalui antara di akaun Insta rasmi PGLM pada tengah hari Sabtu, sekaligus menjawab teka-teki lah yang dinantikan peminat teater berkenaan. Menurut kenyataan dimaknai, pihak produksi mahu memastikan legasi Puteri Gunung Ledang terus relevan untuk generasi baru menerusi pendekatan berbeza bagi pementasan terbaru itu. Buat pertama kali ialah dua puteri dan juga dua bayad akan menghidupkan dunia Puteri Gunung Ledang. Itu dia cara-cara dia. Alright, Please FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penuh semaju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlisafan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal mendahului senarai 24 penerima darjah kebesaran sempena sambutan ulang tahun keputeraan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal ke-83 di Istana Arau. Tuanku Syed Sirajuddin berkenan mengurniakan darjah kebesaran Seri Setia Syed Sirajuddin Jamalulal yang membawa gelaran Datuk Seri Diraja kepada Raja Muda Perlis. Selain itu, Tuanku Raja Perlis turut berkenan mengurniakan SSSJ kepada Raja Pemuda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharinah Shah Halil dan Tengku Puteri Mahkota Perlis, Datuk Seri Hajah Sharifah Fazira Jamalulal. Visi menjadikan Perlis Dubai kedua bukan sesuatu yang mustahil untuk direalisasikan sekiranya kerajaan dan rakyat negeri ini terus bekerja keras serta mempunyai kesungguhan membangunkan Perlis secara berterusan. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal bertitah, visi tersebut adalah matlamat jangka panjang yang tidak mustahil mampu direalisasikan pada masa akan datang. Usaha merealisasikan visi itu perlu dimulakan daripada sekarang supaya generasi akan datang dapat meneruskan agenda pembangunan negeri sehingga berjaya dicapai. Negeri ini mampu berkembang sebagai pusat dagang, inovasi dan pusat pertemuan ekonomi serantau dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang merekodkan kadar kebolehpasaran graduan 99.4% membuktikan kualiti pendidikan institusi itu dalam melahirkan graduan yang berdaya saing dan relevan dengan keperluan industri. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal bertitah, kajian pengesanan graduan 2025 turut mencatatkan kadar bekerja graduan sebanyak 99.3% sekaligus memperlihatkan kesiapsiagaan lepasan UNIMAP menghadapi dunia kerjaya semasa. Dalam era teknologi dan kecerdasan buatan yang berkembang pesat, inovasi hendaklah sentiasa dipandu oleh nilai integriti, etika dan tanggungjawab sosial. Kejayaan sebenar bukan hanya diukur melalui kemenangan atau pengiktirafan tetapi pada kemampuan hasil ciptaan tersebut untuk menyelesaikan masalah sebenar dan memberi manfaat kepada manusia serta alam sekitar. Lebih 5,000 peserta memeriahkan karnival di bendang perpaduan Dewan Undangan Negeri Dun Bintong yang julung kalinya dilaksanakan kawasan rukun tetangga KRT Kampung Abi dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Kelab Aspirasi Seroja. Daripada jumlah berkenaan, lebih 1,500 menyertai larian santai bersama keluarga We Run Bintong sekitar Kampung Abi menyelusuri kawasan kampung, sungai dan sawah padi. Pengarah program Amy Rosie berkata, program seumpama ini mencerminkan semangat kekitaan dan kerjasama dalam komuniti serta mengukuhkan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum. Antara pertandingan yang disediakan termasuklah pertandingan tarik tali, mewarna, wow tradisional, seni suara burung, bola sepak bendang, tangkap itik emas dan bengkel anyam sarung cempedak serta persembahan tarian singa. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Perbaiki diri anda tetapi jangan jatuhkan orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.